0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga

0: ditekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
10: mekanismenya gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian
9: Kontrol, kalau saya tanya Pak Bahlil,
11: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
11: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
10: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai

0: Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.

0: pernah belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa pukul 5 sore
0: lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
0: Don't be shy.
1: Don't be afraid.
0: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apa lah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar, waktu terus berputar di studio saat ini menunjukkan pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, salam semangat selalu. Dan pastikan Anda tetap fokus dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan. Dan kami akan terus hadir menemani suasana pagi Anda dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia dan juga beberapa informasi-informasi update aktual menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini pendengar untuk edisi kerja, tepatnya hari ini edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon,

viral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Straight. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
1: Oh, great. Thank you.
0: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in. Every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

107,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama dengan saya Putri Duha yang selanjutnya menemani Anda ya di siang hari ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan ya Allah untuk kita semua untuk mendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas di siang hari ini. Semoga keadaannya baik-baik selalu ya, dan tetap semangat untuk pendengar, baik yang dalam perjalanan atau mungkin yang masih berada di rumah beraktivitas, tetap semangat dan tetap juga berhati-hati ketika Anda beraktivitas baik di dalam rumah maupun juga di luar ya. Dan RRI Persatuan Selatan hadir menemani Anda dengan berbagai hiburan dan informasi menarik dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini dengan lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga nantinya mendengar kami juga akan hadirkan Warta Berita Olahraga ya, bergabung dengan Program 3 Jakarta. Untuk selanjutnya juga nanti di pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat juga akan hadir dengan lagu hiburan mancanegara. Dan juga di sela-sela lagu mancanegara juga kami akan hadirkan untuk Anda informasi baik dari dalam dan juga luar negeri. Seperti biasa juga mendengar di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, kita juga akan hadirkan Hadiah Duria bergabung dengan Program 1 Gunung Sitoli. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan hadir lintas Megatol Korwil 16 bergabung dengan Program 1 Medan dan acara yang selalu kita nantikan di siang hari ini pendengar. Di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, program acara Hiburan Rakyat dengan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Jadi jangan lewatkan untuk bergabung bersama dengan kita nantinya dengan lagu Hiburan Pro Dangdut ya, di pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat. Dan itu dia rangkaian acara kita di Lintas Nia Selatan Siang. Tentunya Putri Dua pasti akan terus menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Qatar.
1: Welcome to Future Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Future Time jawabannya.
0: Di Future Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Dari 93,1 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, kami hadirkan untuk Anda informasi terkini. Dikutip dari rri.co.id, mendengar di mana di tanggal 11 Juni 2026 ini diperingati melalui sejumlah momen penting di berbagai belahan dunia. Peringatan ini tersebut mengangkat isu pendidikan anak, kesehatan, hingga aktivitas dalam ruang publik. Meski bukan hari libur nasional di Indonesia, pendengar, sejumlah peringatan internasional memiliki makna yang penting. Berbagai momentum tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Nah, berikut sejumlah peringatan ya yang diperingati pada 11 Juni melansir dari National Today dan berbagai sumber internasional. Yang pertama, pendengar, di tanggal 11 Juni ini dunia memperingati Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegaskan pentingnya aktivitas bermain bagi anak. Nah, bermain tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ya, namun aktivitas tersebut juga mendukung kreativitas, kesehatan mental, dan perkembangan kemampuan sosial mereka. Tentu melalui peringatan ini, berbagai negara didorong menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. Kesempatan bermain yang berkualitas juga dinilai sebagai bagian penting dari hak dasar anak. Nah, peringatan tersebut juga, pendengar, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan dan aktivitas bermain. Lingkungan yang mendukung permainan dapat membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Berikutnya, pendengar, di tanggal 11 Juni juga diperingati sebagai Hari Kanker Prostat Sedunia di berbagai negara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini kanker prostat. Kanker prostat ini menjadi salah satu jenis kanker yang banyak menyerang pria lanjut usia. Karena itu, edukasi mengenai faktor risiko dan gejala penyakit terus digencarkan. Pendengar, melalui kampanye kesehatan yang dilakukan setiap tahun, masyarakat diajak lebih peduli terhadap kesehatan. Pemeriksaan rutin dinilai juga dapat membantu meningkatkan peluang penanganan yang lebih baik. Dan dengan juga peringatan ini menjadi momentum untuk memperluas akses informasi mengenai kanker prostat. Dan dengan pengetahuan yang memadai, resiko keterlambatan diagnosis juga dapat diminimalkan. Terakhir, pendengar, di mana juga komunitas seni jalanan di sejumlah negara memperingati International Yarn Bombing Day setiap tanggal 11 Juni. Kegiatan tersebut dikenal sebagai bentuk seni publik menggunakan rajutan pada berbagai objek. Karya rajutan-rajutan biasanya dipasang pada pohon, bangku taman, hingga tiang lampu perkotaan. Tujuannya, pendengar, untuk mempercantik ruang publik sekaligus menghadirkan suasana yang lebih menarik. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara anggota komunitas kreatif. Banyak kelompok seni juga memanfaatkan momentum ini untuk menggelar kegiatan bersama masyarakat. Dan ya, pendengar, yarn bombing berkembang juga menjadi salah satu bentuk ekspresi seni ya, yang tentunya unik dan kreatif. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa seni dapat hadir di berbagai ruang kehidupan kita sehari-hari.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Siapa yang pernah diselingkuhin?

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberle Chiesa disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. We'll

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya
2: pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh moment break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di siang hari ini ya, tepat pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Tetap semangat menjalani hari Anda dan juga tetap hati-hati ya dimanapun pendengar berada. Kami juga akan hadirkan informasi terkini untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional atau Munas ke-18 HIPIMI di Bandang, Lampung. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo juga menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Nah, pendengar, hal ini dijelaskan Presiden, yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Dan selain dari sektor usaha juga, Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meski tantangan global semakin berat. Hal ini menurut Presiden juga menjadi modal penting ya dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dunia. Dan dari sektor lainnya juga pendengar, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah terus bekerja keras mewujudkan swasembada energi guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam atau SDA, Presiden optimistis Indonesia dapat mewujudkan ketahanan energi dalam waktu dekat.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Korea Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Tentunya usaha sudah kami cukupkan untuk Anda dengan lagu-lagu mancanegara dan informasi terkini juga kami cukupkan untuk Anda. Sudah menunjukkan pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar jangan lupa untuk makan siang dan juga tepatnya pukul 12 ini juga kita akan bergabung untuk bersama RRI Persatu Nusantara untuk mendengarkan hadiah durian sesaat lagi untuk Anda. Oleh sebab itu tetap bersama kami hanya di RRI, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kami ingatkan juga untuk mendengar tetap semangat menjalani hari Anda. Dan untuk Anda juga yang beristirahat di pukul 12, jangan lupa untuk menambah stamina ya. Di mana juga untuk tidak lupa makan siang dan menambah semangat Anda juga untuk beristirahat.

0: ada anak ba ina tegi polombase ina tawe manga talifusa ba tola gei polombase ita fotola tato huga halawa da dania ba zita na ovi ina gei manga buli ba abeleda na no manga ita talifusa Nah, kendra bano da fefu mau apa mana ami samundongo ya ita basira langsung da samundongo ba radio hesi sobat kota Gunung Stoli ba kabupaten Nias Nias Selatan Nias Utara pamindo mana samundongo ya ita ba dan mangarato ya enak sehat-sehat mana ndra talifuseda gofu heza so mana ba zima khanre Tato mana saya kerana telefon saya sedang nafau ba acara ni omasi anda anda telefon saya tapi gino te manumeron 08 sarasara 2520 siwa 2 sekali itu manumeron 08 sarasara 2520 siwa 2 pada matema hukun rah telefon saya lau tama ni ta tema telefon si fofona halo ya hobo
1: ya apa
0: ya hobo telefon saya
1: Halo?
0: Ya, aku Bu. Heza moro itu?
1: Ya. Ini anu, moro nanti buah sih.
0: Moro i?
1: Nanti li buah sih, Kak.
0: Duh, hem buah. Sila, ubat tali usah dah haiwa.
1: Ini anu, sa. Ini anu, ini anu, ini anu, ini anu, ini anu, ini anu, ini anu, ini anu,
0: Ya, iya, ho.
1: Kalau anu, karena dia nih, kalau ada nanti satu cara dia, dia balik tuh lalu, ha. Ulu si mana gelo aina ni lau.
0: Lau boleh tahan resau ha gelo.
1: Kalau upai mama mau bayi buka.
0: Ha, na bate bayi ha kesiayan re.
1: Upai na mau balik suka ke sao gelo minu angka telefon.
0: Sao ha gelo tadi usaha sao ha gelo.
1: Eh, saya suara asi dagang ni mama dorong satu keluarga ini mama dah wabai mana ini macam masa ni.
0: Lau.
1: Atau kakai nakin di banyak mara. Kakak ina wirina bahili godu
0: lau
1: ma ada masardan ina gifan
0: lau
1: ma so ga ada main apenu lagi do
0: lau
1: ma so raga ada sasi bagi boga ma fefu mana wei kau bermanir bagi masar
0: lau boleh talif sedas so raga le tau
1: so raga sama sekolah talif sedas do mesti baju malam malam pa
0: hadiah tau
1: Ina sehat mana ira bi oli fira mang.
0: Haiwa e.
1: Ina sehat mana ira baji bahasa de bi oli fira mang.
0: Lau boleh ta an resau ha gele da ina sehat mana ira e.
1: Kalau war jinu ne bakago. Kalau war jinu ne.
0: Ha de jinu ne ni ada zoma si e.
1: Ina e kai sa salah e ba boka.
0: Haiwa e.
1: Sa salah e ba.
0: Lau fasa laheba, ha? Nasi tuba fasa laheba, so da ba?
1: Tengah ka, sinuna da.
0: Ah, sinuna. Wale nga tuba fasa laheba, bu? Manai miole da kue maifu.
1: Oh, tengah ka la, awai kaya ho, bu.
0: Lau, sawagal, eh?
1: Oh.
0: Ya ho, bu, talifu sada. Iwa da amenge, talifu sada, deba fasa laheba, iwa amenge, no sito so, eh? Lau, taman ni tato huga mana, nasa tatema telepon rabanu ada. Halo, ya ho, bu.
2: Ya ho, ka.
0: Ya aku, bukata duri ada?
2: Duri mulu kebah urung ada bu.
0: Lau, tak anda sahaja gel. Heza muroi dah?
2: Amanof ni muroi bahuruna.
0: Gak ada amanofi muroi bahuruna ke dah. Lau baga amanofi haiwa e?
2: Eh, nak tengok tengah ya, aku tiba-tiba baga baga. Ya, gulawa sudah nga, gulawa satu. Kenapa ada uka?
0: Lau.
2: Bisa wae meneh sudah juga so buat dulu kita mau turun meneh gaya nusih tau dulu ini aku
0: lau
2: ma aku lo kaya kaya so aku lo kaya nuang so aku pun
0: lau
2: ma kalau ini anak aku tanam mejemur baju itu ah
0: hanya megede dari fusodaan rele
2: Aku bang mana kasih masa deh.
0: Ay, lau, tau kau mana ya, wai, hawa ya, iya mege, jifofona.
2: Ayat. Ah, tau kau mana iya. Lau. Ah, enak sahaja mana tapi di. Oh, ada enak itu perkembangan yang sangat di match dari diri tahu ya, kamu dulu ada sebagai
0: Lau.
2: Bah, tau bagi apa kau dah makan dan beri balik aku malu.
0: Lau.

0: sau bani nascuni în Năsara, în Bara, în Năsara. Ba, sau bani terlimuri bani nu vaimbo.
1: Lau.
0: Da, bani egi făbădeta muri ba tamadoa. Atu kita rorong ini ni ya dana.
1: Lau tali kusedan.
0: Ah, mata ubah kita mengemah ilman sebelas lima. Ah, abang 60 supa nomor tuh. Sabai mana dia? Yo bi oli kuni serasan siang ke. Lelo dania le makni tahu ba lelo ni masih sakit. Kita baru mesakir. Lelo dania ngalem mangai ka bab kuci ada danya bal masih buat guna nama sikit
1: lau
0: setelah juga lau udah kita berbab sama dengan maku amarano itu di saman itu bahkan baru sama uco eh bayar sama rorong tapi dulu yang milik kita telepon dah kabar lorong lupu lama minum nama di saman sebab menda lau udah sama Adriano mau riba Medan. Baya pesanan dapat sebuah hukuman. Dengan selain melaku lagi sehat
1: lau
0: namun saya kedepan dan ya udah agak misal ke pemilihan lagi pindah sebuah babu lupas itu atau gak tadi lagu mesta
1: ada tali husa
0: lagu itu lagu mesta
1: lagu ada lagunya ada zedan ada debu
0: itu masih namanya sebuah karabu
1: haiwa
0: sebuah karabu
1: lau lau
0: bayang nak kan
1: sawah gele
0: yahoo bukan
1: yahoo bu talifu saja lau tamane tamina segini tekan rah panua dan asa sedena fau ba acara hada duria kada basta lulu ba zima ke iya da ana tatumana tau bayuan rah.

0: orang baik. Jeni hasian mege damari. Mendre fadae ya ho bumane zien yu gei pi Filipus. Nah sehat-sehat mana eh? Meki zaro ya ho bu meki. Duru lai ya gei ya ho bu Zaifati. Baso gei mak Joshua ya ho bu mak Joshua ama syukur hulu gei. Murah ya hobu kak ya hobu talib sedang murah terang benderang ge ya hobu mana talib sedang pendiam jeni asian ya hobu setelah loka moroi ba stabat lau ya hobu cece je buah hesa duriada Yunus lau liga ya hobu mana setelah luo eh Yunus soge Charles mege akhirnya akhirnya ila jikala gue besta lulu Andre jadi dong hari guys si mana kita eh no ararai wa talifu seha suara ni rongonia baiklah ni hanya ada Samsudin halawa ya hobu talifu seda Samsudin sana gi mado harefa ternyata hanya suara ni rongo-rongo meloda asli saya dah talifu se zaido hare. Lau, mifun ada saya telefon sedai. Gib, saya wa badai ya, buka kaman baru bagi hadir ya, buka telefon sedai. Ramos tambah nuage saduria dae. Nah sehat-sehat mana? Idolamu ya, buka kaya ya, Trina. Gue lagi ya, bu mana Trina eh? Darlin gule ya hobu, obay paketua DPRD Kabupatennya Soras, ya hobu. Menzili ya hobu ka obayin ra kakek nenek bahili gara hambawa kahe salam moroi ba Bandung. Lawale sawha gale, menofa ba acara ni oma si eda ander. Lau tatema telepon, halo ya hobu.
1: Ya hobu ka.
0: Ya hobu, nah kino to hare ya saba.
1: Ya bukai.
0: Lau ba naki haiwa
1: ini tak bisa sektor lah bapak Allah ya istri dua teman dekat sini telahnya kan
0: lau
1: ya mau mahrup politik sebar kita hal itu sudah mana babu kita mana mati kebaik lah mana sih
0: ya ya
1: tapi kita cuma nelayan cuma mana untuk kiri dia boleh mana telahnya kalau kalau saya merasa tak bisa
0: ya ya.
1: Kau nak kata kata dulu mana saja telefon bu?
0: Lau.
1: Aku dah mana perlu kata kunci dan kata kunci kesenangan kami semua kata ini hanya kunci kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata
0: kata
1: kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kalau aku tu mana mana, kan? Mana burung macam ni nanti?
0: Hadi ada telefon sezinu nanti ya.
1: Faauri tu tegal logau loh buka.
0: Faauri?
1: Tegal logau.
0: Tegal logau lo?
1: Tegal logau, faauri tegal logau loh.
0: Lau?
1: Kamu mau buat apa dengan aku?
0: Lau balik telefon sezinu. Sawagaleh ya hobu. Iya, soalnya lima nafkah acara ni, oh masih ada Andre. Nah, tapi mana tapi nasi kita tekan rah banuada, sogei pada ada lima seda lembu ya, hobo kak Yos ya hobo dalam seda lembu itu teh nasa so hoguk sarefa gaya hobo mana dalam seda hoguk sarefa Ramos sambana ya hobo tante si komalau balik ya hobo nakim. Iya, sehat-sehat mana? Naya ita pada Bang Herdi ge ya hobo ka salam noroi babatam ya hobo. Ya rata leu sada si so babatam. Yamonizen ya hobo banuada. Asana ge Trina gula. Kak Faema bang obai gu kena bapa ba talifu si so ba desa bio uti ba kecamatan Ida Negabo. Zaido hare ge. Ya hobo mana talifu sada Zaido hare. Esa duriada. Iwa Ramos Lambanua kalau orang nenek kek mana kabarnya tante sehat alif sada dan ini dah sehat cimoy ge ya hob kakak ya ahob mana terus sada cimoy berkat hul ya ahob mana terus sada berkat hul Simon Dale ya ahob Benny Yuan ya hob tante ya hob no gue sahagala mana pawacaran ho masih oda ande laut tate mana telepon ra banua da halo ya ahob
2: Ya ho buka.
0: Ya aho bu talib sedaya sa duria da.
2: Duria mula kebada malu wakne.
0: Aisa.
2: Mula kebada malu.
0: Lau balik tanda sahagal heza moroi da.
2: Ina wirna da nak mur beli godu.
0: Lau.
2: Ni mana mana baga menolak tua buka.
0: Lau.
2: So, amenolak jangan nunggu badung mori. Pele dua tamoli januari dori bapa pele dua januari dori.
0: Ya, ya.
2: Lainnya dah ada wah, nasi sama masala ke ada dan sama bakwan mina. Teh dah matong aja jauh sekitar ke bapa matong aja ngomong.
0: Ya, iya sinru.
2: Hula si mana dah lahannya kerja.
0: Lah, boleh tanda sahaja le dah.
2: Batulah
0: upaya memang baik benar. Ah, nampak baik tolak telefon. Hal kesel malam. Kita
2: kau balik sawagel dan arah telefon.
0: Sawagel lagi gus sawagel lah tahu eh.
2: Batul kat sekejap sah babatur. Ba galvan monia, wabai mana ya op kasuai.
0: Alau.
2: Ba sogi gani babatur. Ba gangguan malam pagi sebe.
0: Lau,
2: Pak Irma Gubernur Yusuf, Pak Gagu Carlama Fani, Ina Fani, Pak Pakor.
0: Lau,
2: Pak Abah ada cukup sokai dari saya, Rai Nagi kan mau luka bu.
0: Lau,
2: Pak Kasterlin mau rebo, Pak Nasinya mami Aspara, cuma Bapak Tudet sama Samando.
0: Lau,
2: Luli suka iya nama Fernand bau luka. Sejak mana saya sih kawat terpotor ya ini.
0: Lau.
2: Tunggu ada lagu mana?
0: Ada lagu ni ada cuma sio.
2: Yotarai meso do badaru ka.
0: Yotarai
2: meso do badaru.
0: Ya lau.
2: Lau. Nanti ya hobu.
0: Sao agak lah telip saya mana faham acaran
2: cuma sio.
0: Ya ah hobu mana ita fefu. Nah. Tamane tamena segina tekenra banuada sedena fa acara ne sora mustrambon mege ande tolo ifa we bang owai ke bapa amakoma ba kampung hilia dulo lau bale sau hagele futa ke dalago ka hanu hanu ma hanu hanu go lau ya aho ka yosi morei bania sotara talu sedia sari lase ya aho sari lase saduria ta cimoy titip salam untuk Marius Gea kalau balik sawah gele cimoy lalu terima telepon halo ya hobu
3: halo
0: ya ahobu
3: ya hobu
0: ya ahobu heza moroi dah
3: ani moroi bagi de da aweka
0: moroi bagi de lau haywa
3: Lularita olifuya gulinia
0: Lularita olifuya gulinia lau
3: Eluania dalka Irono na olifu ya zatuania.
0: Irono olifu iya zatuania lau.
3: Tolong kau yang mabang ngobai gubaka.
0: Ha, nabate bai.
3: Siapa nak balik ke kakak?
0: Sawhagel ada sawhagel eh.
3: Ngobai kita abang gusi so misiepo. Semang kamana saya sehadira.
0: Lau.
3: Betul lah, ada lagu baka.
0: Ada lagu cuma siapa banogu.
3: Ubur-ubur ikan lele.
0: Bulu?
3: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele, lau.
3: Lau. Bula gimana baka eh?
0: Lau sawah gelo eh.
3: Yahobu.
0: Yahobu. Zinuna ni anda ni anda gemege. Ubur-ubur ikan lele, lau. Tatu mana? Tapi nak segina tekan raban wadah. Halo ya ahobu.
4: Aku
0: telefon saya moroi dah. Amat
4: telefon
0: lupa aku. Moroi? Tak. Apa terong? Telefon sana si mana dah moroi loi. Lau, haiwa gamay dolan niya.
1: Ano ang pagkakas ng bagong pagkupa?
0: Lau.
1: Balik sa tumbalo at kapit masdan. Ikaw ako na sa tuwid ng kalote.
0: Lau.
1: Pagkalagay ng laki niya. Panalo pa kita ay panalo laki niya.
0: Lau.
1: Cuma tak giluannya pak.
0: Lau balik tanda sah gula.
1: Kau tak ada sih kan?
0: Ada tau. Halo. Ya, nawe itu dah megi telefon sedai. Aku tak mana foto lata tuhugi. Hei, sana tapi awak ada sambal sini nata telefon sedai. Ba acara ada duria kada besta lolo bazma ke iya dana ye sini nania. Da tafrondongos tobali fondara dededa.

0: Kalau yang minta telip sefem, kita tuh mana tak tahu gue pada nasa bahasa acara ni Oma si Oda Andre, tak terima telefon. Halo ya, hobu. Ya, ya hobu telip sedeh. Ezo moroi dah? Moroi? Itu lima buat telip sedeh. Ba ono bae mo lao bae Sherlin hai wa e. Iya, he solo malele ke gobe ya lao. Heeh.
1: Anu male ikan dari bakal lagu dapat satu tani.
0: Ya, ya. Tuh lale. Gala talib saya mana fa bacaran ni Om Masio da Andre. Lau tahu kena sa halo ya hobu. Halo.
2: Halo.
0: Ya hobu talib sedah ze moroi da.
2: Ini sambil luka da buka.
0: Lau.
2: Ame dola kalau.
0: Ya, ya.
2: Ne ame dola sedek tua buka. Ulan ni kono bi bana ai se ket lai bana ko le se ket lai bo le ba
0: ya ya
2: ulanya kalau se ba di de insa ala ban ta iya ba ga bata padan ni se ban ala ba ga bata bo le ba ada telo fan memang wa ke se bakka
0: to la ta lo sana wate ba ha ke se yanra
2: kono le se kato ke jolo na ke telepon ko
0: sao ha ge la ta lo sada
2: Sebenarnya so katanya warna beli godu, so katanya cindi menyesarat.
0: Lau.
2: So apa pendeta dengan teman tua?
0: Ya.
2: So dasar lima mungkin no bau no bau ibu. Sebenarnya mana buat saya kayak si nomor motong si lima nomor mana ramai cuma ada.
0: Lau.
2: So ada lagu apa?
0: Ada lagu ni ada tali fusa.
2: Fekoli bagulidana buk.
0: Fekoli bagulidana lau.
2: Awe ni buk kaya sawagale ya hobu.
0: Lau bale sawagale ya hobu.
2: Hobu.
0: Lau talifusada. Sinuna ni Andra nakita Andra megewa fekoli bagulidana. Lau ta pina segina tekan raban wada ba acara ni Oma si Oda Andre. Sobat ada lifu sedar Ramos Trambanua ya hobo mana terus sedar Ramos Trambanua sana megege dari sedar mom Luki Gule ya hobo kak yos ya omori bari ya ufai mabang ufai gue kendra kakak gue si soba lebu guru lau bale sao hagele so gizi ya hobo dari sedar zi zaido hare ba mindo mana ite tenasa putri ya hobo kakak ya hobo so dihalawa sinuna ni Andre gumegeno ka Eva Auri si tegau legau lewa. Iya, so ni ha so fudali fusedane. Lau dali fuseda haiwa da ana. ato na sa talifus dae ba ato ana wala ada dae tabe ia ba siara langsung eh talifus daa ina bei tori furidra talifus da marinus ge ya ho mana dalam da marinus chandra ze ga ge ya ho chandra oni ta gu lagi ya ho bu yanin doru ya ho bu hitetenasa Chandra Zega Megino Kasman Zai sawah galamana eh menofa ba acara ni Omas Denda soge mantanku deh ini ada mantanku eh ya ho bu telepon sedalau tapi mah telepon halo ya ho bu iya no apa ya itu dalam mega telepon so tapi mah teleponnya ba itu langsung lau tamane tapi mana segina tekan rah telepon sedah halo ya ho bu.
3: Ya om kayak
0: ya aho bupa pendeta noto hari ole
3: no ale
0: lah bupa pendeta haiwa
3: karena itu lalu
0: ya iya ho
3: iya kun bali bali si ho bu banangi biale baulu biale suanemu samucalu noto bali
0: ya iya.
3: Nah, tawon tu hanya dadanya wa kayu si. Lelu apal bahunya bapa urian.
0: Ya, ya.
3: Lelu mengiswan.
0: Lau.
3: Kan tolu mu di sabu dapat cocok cocok nak kemat. Nah, di sini kita tu betul betul nak kemat kan yang bagus musik bapa tunggu.
0: Ya.
3: Betul. Nah, makanya bapak Uri ada di Sipoma Poma
0: lau
3: kali mengasih kita ini menunggu ini kukas siapa dan banyak kita cukup-kukas
0: ya iya ho.
3: Nah jadi sebagainya bapak Poma Poma Sianabu dan bapak oh betul ini cekap suku nabu tahu ini sebenarnya kalau ada wakas
0: lau baletaan resau hagele.
3: Kalau pai mabar nobai kumai, kumato.
0: Pai pamerdeta kalau hal kesel lu malu bang nobai papendetaan re.
3: Coba nobali nobai dah uke uah.
0: Lau sawa gele tau.
3: Inau tola belum mana kaki siaw bay reri.
0: Lau.
3: Ba nobai tentali pisaran mekisan bang nobai yau fe. Lewulau ide rabu ba. Reri itu ya.
0: Lau.
3: La ba fifth week tentali pisau dapat cuma katanya bahu bayi ucara cara.
0: Lau.
3: Nah, so ni ada kui menak rai ni menak peniar. Sekali tahu mena ba, nau masih selalu kai rahe ku ba, dah kamu ni apa komal ku dania.
0: Lau, lau.
3: Akala follow TikTok ku bunglas PGRH. Jadi, inatola palu kalu kata kabalai sekiau. Masih banyak ikan kayu, gimana balik nari solo kau?
0: Lau, balik lau.
3: Jadi saya sudah tali besar dari makwat ya, si Nora, Basile Fau, Basile Fau. Bahu bagaimana dia baca lalu ada ya, aku bayu lisuman.
0: Lau.
3: Banau masih ada, nanti saya kira dahnya ba TikTok ba naik kami ba komal kudanya, ekstra ya. Okey ya, aku.
0: Lau, balik sahagel eh.
3: Tahu tu.
0: Ya aku bu menopau ba acara ni Omas Yoda Andre. Nah, satu mana? Tapi nang segina tekan rah telefon seda. Halo ya aku bu.
4: Ya aku bu.
0: Aku bu telefon seda. Semua orang ida.
4: Semua orang ba korek sebentar.
0: Lau telefon seda gak sakit dah.
4: Arah kagoh ya iya.
0: Arah kagoh heisa. Aman ba.
4: Aman.
0: Aman lah. Tak antar sahaja dulu.
4: Itu saya kata mesti kau yang peduli ya.
0: Ibarat tiga.
4: Oh.
0: Lau.
4: Aja, macam mana le?
0: Haiwa.
4: Imane macam mana le? Buah. Kopi kita gay di Honda. Udah pasti dah jadi dan nak tahu gulis ke nak Honda.
0: Ya, iya ho.
4: Ada dah tu. Kedua hadiah bawa Uri hari kita lalu di lembaga-lembaga kenal Uda.
0: Ya.
4: Data usisi bawa Uri, bahasa usisi bawa Uri ini ya.
0: Ya.
4: Kalau kita baga-baga mana kita bawa awriah. Kalau awriah itu penaruda.
0: Lalu?
4: Bahu ini ada keluahannya.
0: Lalu, boleh tak anda sawah gala?
4: Ada pula apa yang mau ngawai?
0: Ha, nak tiba itu lah.
4: Ngawai kayu kibada uang.
0: Lalu?
4: Kita pula pakai ekonomi kita. Ba to ga sa amur ba sa abu
0: lau
4: amatre ba lau tu amatre mino me gatre
0: lau
4: sila ama pardang magitan ba pulitago
0: lau
4: toto dali sa day nakipiri ba luwa kide kibuwa
0: lau
4: patari sa terindo no waiko baso nono ruba ke liko dua terbaik na ay puro ke liko dua iwa balor maro madali da ma bagay da
0: de mana na satu hari-hari ira watalus
4: kira ma burkat kira ma nobi ba kalasa baso tuk mwanda ke kayos baso lebih lebih sa keluarga ku siko magpunu pitoli wuk mana ira
0: lau talifusen
4: Orang ni boleh dapat nak nyamat. Kita sudah masih buka bayi kalau masih full.
0: Lau.
4: Kau dah dek ini malu tak?
0: Lau balik tanda sahaja gele.
4: Gasa. Kau bayi tak pergi ya, aku dan ini ya.
0: Saya selalu gasahi. Amin. Lau. Taman itu tapi nasa gina tekan rah banu ada acara ada duria kada besar lo bazi maka ke iya dana. So gay Krisman, Ivan, sama nu duria ada talu so gay Zebhia. So Anita gula megeno hiwa uawai bapa pendeta ya odo ono bapa Amanita bamu zai da talu husuda Narong-narong pa pendeta man waru gay ya ho fai mabang ngobai gu ke bapa Amanida Moroi ba lele ana ala Yuli Kristian hegia wage ya aho pemana talifu sedaya surila se ya aho kaya aho Esa duria data de usa putri. Fai mama ngowai gu kera aki gu ama Friela se bahiligara ombelata uowai ira fefu. Lau bale sau hagele lesnya nduru gaya ahobu. Talifu seda ina sehat sehat mana nahida andre. Lau ta. Ombai kita lu sudah Scorpio ya ahobu mana telu sudah Scorpio. Lau tati mana telepon halo ya ahobu.
5: Halo.
0: Ya aho bu telepon sada.
5: Ya aho bu.
0: Ya aho bu. Heza moroi da.
5: Muri basi madau lu amade ni muri basi madau lu.
0: Amade ni moroi basi mandra lelau telepon sada.
5: Lau bali ya kamai dolan. Ma amai dolan kino tarong rong mana gue ke KFC.
0: Lau.
5: Dina dina merapati. Doi are babu jahat.
0: Ya ya.
5: Dah geluannya sudah kakak si cari bagi nutu naa, bagi telah posisi kufahu ni bagi nutu adri. Nakala kufahu asyik kita ilai lah matang matang nualabi napa wira matang matu ba, asyik kita ni ba, ada baka baka bau sedar bagi nutu nafu nazu.
0: Lau.
5: Adri bagi nutu dah buyar buyar hat.
0: Ya ya.
5: Mau lagi mana geluannya bu kakak.
0: Lau
5: balik tak andal sawah gula. Betul lah, kau yang mabang baik biar.
0: Ha, nak bate baik tadi khusus tu lah.
5: Alah balik mah, cukup nak awak bakal kakai usua baik.
0: Lau.
5: Baik padahal bau, baik lagi bapa pandi tanu adri nak lagi akak akau dah ke mama ima di gudan yang adri kuni.
0: Lau.
5: Akak mah dengar dia telah ikut mai fubur atau yau yau bantu muka dua adri. Imbai nari tolo sokhe bani.
0: Lau.
5: Masa dah mubai dah sebanyak ba di mana dulu koi ama uli di nononia. Inak bayu uli fuya ba madu funenro.
0: Lau.
5: Ba sebuah kalasi do pagalasi do nifar. Ema mubai kita nongku si sabah daerah pekan baru ba tanu poraya suira.
0: Lau.
5: Irama rapa ina rapa ina ina idu. Irama riskiba sitang tebi tu. Ngobai irama di mana palawa luar ni.
0: Lau.
5: Ma ngobai gino nupine gua mai kasiawa bayi lunasi madu zilua.
0: Lau.
5: Pasti mana nak satu no tanah no no kustu mana no bayi pun irama pasti pun mai irama pan ngobai irama di mana palawa luar.
0: Lau.
5: Maka tola mai fu wadu dapat lagu ya umat.
0: Ada na lagunya tu?
5: Tidak bahagia. Lagu-lagu ni pun nak boleh meli-meli zatua.
0: Meli-meli zatua lau.
5: Apa ada ke dah umat ibu apa itu Yahoo?
0: Yahoo, weh sawah gele.
5: Sawah gele Yahoo.
0: Sawah gele Yahoo. Meli-meli zatua ni Andre Dali Fusada Andre. Semana ge saudara Dariska, lase sami ge Yahoo mana lase sami. Kelvin, warjek ge Yahoo eh, nasi sehat mana rau. Talifu seda, bas makan re, tato mana sona sa Rizka megeno eh. Ya aho bu mana eh, talifu seda Rizka. Meno fau ba acara ni oma si oda Andre. Nah, tato mana, tapi nasa gina teken ra banua da, ba acara hada duria ke tabes talolo ba zima ke ya da ana. So gay badaa bangowai dalu sada o dorik sie bua moroi ba i dan hili e bisa mana duria ka bi olifu manga bazi mane fa ala walo andre lau bale fa imagi bangowai ku kara bapa pendeta ama intan sana gay ba greza moria si foro asi kecamatan ulu gabo Natola futa keda lagu judul lalawa auri bagulidane sawhagele kae mena baso zuragu ande lau bale sawhagele odorix mena fau ba acara hade duria ke tabes talulo bazima ke iada ana bangsa ni ge yao pumana elzai isa duria da bazima ke ande kris aman yao pumana talifu sedae menofau ba acara hada duria ke da bestalulu bazma ke ia dana ya tebe fau da talifu se lauli zoel gei ena sa sehat manenra talifu seda ba acara hada duria ke da bestalulu bazma ke ia dana nah tamane baragina ta da zama balia ita bazma kan rep tatu mane wadai boloda dan aso ji fasala sila fau do bajo masih ra talifu seda wawai ita fefu ia aho bu fatolo fabalita ba ta frondongo wa Zinuna.

Tahukah Anda, air garam dapat mencuci muka? Selama ini, air garam dikenal dapat mengatasi sakit tenggorokan, padahal larutan garam juga bermanfaat untuk kulit wajah. Mulai dari mengangkat sel kulit mati hingga mencerahkan kulit. Para ilmuwan mengungkapkan, garam telah dikenal kemampuannya dalam mendisinfeksi dan membersihkan kulit sejak zaman Mesir kuno. Ia menjelaskan, garam bertindak sebagai pengelupas kulit dan scrub mekanis yang menghilangkan sel-sel kulit mati. Ini membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan juga cerah. Melalui aksi osmotik, garam menyerap racun dan mengeluarkan kotoran serta minyak. Sementara itu, pengecilan ukuran pori-pori adalah efek lainnya. Namun, para ahli menyarankan, mencuci muka dengan air garam sebaiknya hanya dilakukan sekali. Namun, ahli lain mengatakan, air garam paling cocok untuk orang dengan kulit berminyak atau rentan berjerawat meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengobati jerawat. Tapi, potensi kerugian mencuci muka dengan air garam bisa menyebabkan wajah menjadi terasa keras dan menyebabkan iritasi, yang memperingatkan bahwa penggunaan berlebihan bisa membahayakan perlindungan kulit. Hal ini bisa memperburuk beberapa kondisi kulit seperti jerawat dan eksim atau berpotensi menyebabkan hiperpigmentasi dan jaringan parut. Hal ini juga bisa menghambat pengobatan dan perawatan dari dokter kulit. Sekali lagi, mencuci muka pakai air garam sangat bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Semoga bermanfaat.

Pendengar Pro Satu Area di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami. Saat lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti lintas Megatol, ya, siaran berjaringan Corona 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Selatan dan Tanjung Balai. Saat lagi pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak TV yang telah berupaya membangun jembatan kaca.
1: Air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali. Air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini.
2: Kami kolaborasi untuk melaksanakan operasi pengaturan.
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak di wilayah yang terdampak. Masyarakat desa Balembaruze, Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak agar bisa kembali mendistribusikan kebutuhan air bersih di 7 kecamatan wilayah yang terdampak. Berikut laporan Joko Saputra.
4: Penyebab matinya air di IPAM Delitua ini salah satunya adalah kerusakan.
5: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi akhirnya menjawab kebijakan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan akibat komponen mesin perusahaan PDAM Tirta Nadi mengalami rusak yang menyebabkan setidaknya 7 kecamatan baik di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami krisis air bersih sejak 8 Juni lalu. Adapun kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Kawasan Medan Area, Medan Perjuangan dan Medan Maimun serta di wilayah Deli Serdang yakni Kecamatan Deli Tua dan Percut Situan. Direktur Utama PDAM Tirta Nadi Ardian Surbakti mengatakan estimasi perbaikan mesin berlangsung hingga Kamis 11 Juni atau hari ini. Ardian mengatakan pihaknya hingga kini masih memperbaiki komponen mesin yang mengalami rusak, diantaranya di Jalan Purwo, Kecamatan Deli Tua.
1: Karena ketika listrik itu mati, mesin kita mati, air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali, air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini. Pipa juga banyak yang pecah saat turbulensi terjadi.
5: Guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan lancar, pihaknya juga berupaya melakukan proses perbaikan hingga tuntas, tidak hanya pada pipa yang berada di kawasan Kecamatan Deli Tua. Diakui Ardian, kerusakan di Kecamatan Deli Tua salah satu yang terparah, karena ukuran pipa yang rusak diameternya berukuran 1000 mm.
1: Yang paling parah ada satu pipa 1000 yang berukuran 1000 mm, itu pecah, itu yang paling

0: Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Sambung pipa yang baru pada saat hari ini.
2: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026 karena mempermudah mobilitas warga, guru, dan siswa sekaligus diharapkan menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan Anoverli Solo.
3: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua, Kecamatan Indenetai, Kabupaten Nia Selatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalo melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Kehadiran jembatan tersebut dinilai memberi manfaat besar dalam memperlancar mobilitas sehari-hari. Kepala Desa Balembaruze Orahua, Idaman Lase, mengatakan sebelumnya warga mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai jika hendak menuju ke Kecamatan Idenetai. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
4: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo karena dengan adanya jembatan ini memudahkan kami masyarakat untuk membawa atau melewati jalan ini.
3: Ucapan terima kasih juga disampaikan Firman Christian Duru. Perempuan yang berprofesi sebagai guru di Desa Balembaruze ini juga mengapresiasi pembangunan jembatan yang kini mempermudah guru dan siswa untuk menuju ke sekolah.
5: Sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak Vivi yang telah berupaya membangun jembatan kami sehingga aktivitas bisa berjalan lancar.
3: Firman Christian berharap tidak hanya jembatan, pemerintah juga dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini. Pasalnya masih banyak anak-anak dari wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalo, Desa Balembaruze Orahua, Kecamatan Idenetai, merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Pembangunan jembatan ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026 lalu dan selesai pada akhir Mei 2026. Demikian Anoverle Sulu melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Warga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Laporan Muneli Harifah.
6: Yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan salah satunya kami kolaborasi dengan PT Tenda Provinsi Sumatera Utara Samsat untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak TKP dan INKP.
7: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Layanan samsat keliling ini menyasar warga agar lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini terlaksana di 2 lokasi untuk Rabu 10 Juni 2026 dipusatkan di Kelurahan Pasar Lahewa dan hari ini Kamis 11 Juni 2026 layanan akan dilanjutkan di Alun-Alun Kecamatan Lotu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasim mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Kehadiran program ini diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
8: Tentu kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya, kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan ya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam samsat keliling untuk dapat membayar kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
7: Operasi ini melibatkan kerjasama lintas sektor dari unsur pemerintah daerah dan OPD, hadir BPKPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Sementara dari instansi terkait lainnya turut bergabung Regiden Satlantas Polres Nias dan pihak Samsat. Muneli Harifa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya.

0: Selanjutnya, BPS gencar mensosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias berlokasi di Aula Katolik Kristus Raja Paroki Gide, Desa Heliweto Gide. Ugu menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
2: Sosialisasi mengenai DTSN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan mengupdate kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Mungkin ada, jadi melalui DTSN itu akan diperingkatkan atau di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi di situ ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah, untuk menyalurkan bantuan atau yang selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat, dan lainnya sebagainya, itu mudah memakai data SEN, DTSN.
1: DTSN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu, DTSN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat kini telah surut. BPBD Kabupaten Langkat memastikan kondisi masyarakat terdampak berangsur normal sembari terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan.
4: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat akibat meluapnya Sungai Batang Serangan dan Sungai Tenang pada Senin 8 Juni 2026 telah surut dan kondisi masyarakat berangsur kembali normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat memastikan seluruh genangan air telah surut pada Selasa malam dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari kepada RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari lalu melanda Kecamatan Batang Serangan, Sawit Seberang, dan Padang Tualang. Ketinggian air saat itu berkisar antara 10 hingga 70 cm dan berdampak pada sekitar 3.406 kakak. Ansyari menyebut meski terdampak banjir, warga tidak sampai mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ia mengatakan dalam penanganan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Langkat tetap mengoperasikan posko pemantauan untuk memonitor kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, bantuan makanan siap saji dan air mineral juga telah disalurkan kepada warga terdampak bersama instansi terkait.
3: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan di BPBD Kabupaten di pusdalamnya untuk terus memantau keadaan cuaca dan juga keadaan banjir di 3 kecamatan tersebut, apakah masih terjadi hujan atau terjadinya kenaikan air. Sampai dengan sekarang tinggian air sudah kembali normal dan masyarakat sudah dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita juga memberikan bantuan bersama dengan Dinas Sosial, kemarin kita memberikan bantuan dan juga kita sampaikan kepada desa untuk segera juga membuat posko di desanya masing-masing kalau memang ada keadaan air makin meningkat, untuk segera memberitahukan dan kita ambil tindakan-tindakan preventif lainnya.
4: Lebih lanjut, Ansyari mengatakan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim yang masih diperkirakan terjadi, berdasarkan informasi BMKG, BPBD Kabupaten Langkat terus meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menyusun rencana kontingensi banjir yang akan menjadi pedoman penanganan jika bencana serupa kembali terjadi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat rampungkan pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan 4 desa serta sukses laksanakan program pipanisasi. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
5: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Hendi Antariksa bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meresmikan jembatan moduler tipe 21 di Desa Lubu Ampolu, Kecamatan Badiri sebagai konektivitas antar desa. Selain meresmikan jembatan moduler yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat tersebut, Kasat juga meninjau program pipanisasi sepanjang 1.700 meter yang dikerjakan prajurit TNI dari Korem 023 Kawal Samudra, Kodim 0211 Tapteng, dan penanaman pohon atau reboisasi di Bukit Laverna OFS Pandan sebagai simbol akan kecintaan masyarakat bersama TNI menjaga alam. Salah satu warga, Sutrilawati, mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah membangun sarana air bersih bagi warga yang pasca bencana selama 6 bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Kesulitan dengan air bersih. Sekarang kami sudah sangat terbantu dengan air bersih dan kami sangat berterima kasih buat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat Maruli dan tim TNI. Terima kasih Bapak. Kami sangat terbantu dengan adanya sumber air untuk masyarakat kami yang pasca bencana ini.
5: Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam keterangan persnya mengatakan perbaikan infrastruktur jembatan dan pipanisasi serta yang lainnya merupakan program Presiden Prabowo yang langsung diperintahkan kepada TNI dalam proses pengerjaan untuk membantu kesulitan masyarakat pasca bencana. Kasat berharap jembatan Merah Putih moduler tipe 21 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan anak sekolah.
7: Sebetulnya sebaiknya jembatan itu dibuat permanen. Cuma itu kan sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama, perlu perencanaan yang cukup panjang. Nah ini untuk mengatasi hal tersebut, secara penggunaan, secara umum sebetulnya sudah sangat cukup lah untuk bisa 20 ton. Ya, 20 ton sekian mobil bisa lewat bersamaan. Jadi ini juga nanti mungkin kalau sudah mulai ada dananya bisa diubah ke permanen. Tapi kalau memang ini masih mau digunakan, ini juga tidak terlalu masalah.
5: Untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat telah membangun 11 jembatan Aramco, 3 jembatan beton, dan 7 jembatan gantung perintis, serta 3 jembatan beli. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Saat penyerahan kunci rumah, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruban Lumban Tobing, mengingatkan penerima manfaat untuk segera pindah ke hunian tetap dan jangan mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
8: Masyarakat korban bencana alam diminta agar tidak lagi mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana sekalipun tanah tersebut masih berstatus hak milik pribadi. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing berharap seluruh masyarakat penerima manfaat untuk segera pindah dan menempati bangunan hunian tetap huntap di kawasan Gor Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan.
9: Yang paling terpenting, rumah sisa yang hancur. Kan ini kan sekarang rusak berat nih. Jadi dari pemerintah Kota Sibolga itu masih tak milik oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ini penting kami pastikan. Jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ya, kalau mau ditempati nanti apa ya, tempati. Kalau misalnya contoh mau diusahai, contoh beternak-ternak, menanam nanam di sana, mohon tahun depan disurati pemerintah Kota Sibolga. Karena nanti akhir tahun ini kami akan buat tanda semua. Rumah yang rusak itu akan kami tandai semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami akan tandai, kami bikin akan nanti tonggak atau misalnya prasasti di situ, kami akan buat. Dan itu tidak bisa lagi ditempati, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mengusahakan nanti, misalnya mau beternak ayam, mau beternak lele di situ untuk ketahanan pangan, atau mau buat sayur-sayuran, boleh, nanam sayur-sayuran, boleh.
8: Kemudian Pantas menyebut jumlah bangunan huntap yang selesai dikerjakan sebanyak 114 unit, dilengkapi sertifikat hak milik dan fasilitas rumah tangga diantaranya meja makan, kompor gas berukuran 5,5 kg, selimut, kasur, air bersih, dan listrik gratis selama 6 bulan. Selain itu, ke depan akan didirikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat perbelanjaan, infrastruktur jalan, dan juga jaringan internet di 5 titik. Menurut Pantas, masyarakat yang berdomisili di huntap dari beberapa kecamatan kiranya dapat membentuk kultur atau budaya baru yang harmonis. Oleh sebab itu, Pantas juga mengingatkan masyarakat sebagai pemilik huntap yang sah agar merawat bangunan dengan baik meski dalam pengawasan Pemko Sibolga.
10: Kayaknya kalau beberapa rumah sekitar dari 114, ada sekitar 40 rumah yang sudah bisa ditempati. Sudah siap ditempati, karena barang-barangnya juga sudah diberikan oleh Buda Suci. Nah, kami berterima kasih kepada Buda Suci karena gerak cepat memberikan peralatan isi rumah, dan kami juga pemerintah kota Sibolga tadi memberikan juga kompor masaknya, sehingga masyarakat langsung bisa menempati, Pak. Bisa menempati tempat ini. Artinya tidak, ini serah terima, besok masih kosong, tidak, mereka sudah siap pindah. Terima kasih bagi tempatan para bangunan ini merupakan daerah pengembangan dari kota Sibolga, dan para bangunan ini juga lengkap. Ada fasilitas stadion, ada fasilitas futsal, ada sekolah, ada kantor polisi, kantor kapolsek, ada juga di bawah nanti akan kita rencanakan Koperasi Merah Putih, dan juga di sini juga akan kita bangun rumah ibadah. Jadi harapan kita ini menjadi tempat hunian baru. Hunian baru dengan 200 pintu menjadi mana role model lah ke depannya untuk daerah-daerah lain, begitu Pak.
8: Demikian Mofdan Jega melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian, lintas Megatol.

saja Anda ikuti Lintas Megatalk dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Di mana sudah menunjukkan pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara selanjutnya, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Pendengar boleh bersama dengan kita di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut kami akan hadirkan untuk Anda hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118 dan juga bisa lewat aplikasi RRI Digital untuk menghubungi kita dengan program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang mengklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan mengiming-imingi hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian cek fakta pada siang hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro Satu Ria Selatan, kadal informasi dan juga inspirasi. Putri Duha sudah menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah perjumpaan kita di Lintas Nia Selatan Siang, saya Putri Duha pamit undur diri. Mendengar jangan kemana-mana karena nanti akan ditemani oleh rekan siar lainnya di Lintas Nia Selatan Sore bersama dengan Arta Sauta. Saya Putri Duha juga akan pamit undur diri. Namun di pukul 15 waktu Indonesia Barat juga pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan bergabung program Satu Jakarta sesaat lagi.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan sore.
4: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
5: 3, 2, 1, yeah! Transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua

0: RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak, masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
0: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, gitu, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak. Walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu. Ya, akibat itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum, halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan. Sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita. Di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasannya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam. Mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Iya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
8: Oke, mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Siboga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbi Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
9: Kami hadir menemani Anda sepanjang hari dengan konten bervariasi.
10: Musik,
11: informasi,
10: pendidikan, dan budaya.
9: Bersama kami di 93,1 FM.
11: Di 93,1 FM.
9: Pro 1.
11: Pro 1.
9: RRI Nias Selatan.
12: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
13: Pro 1 RRI Nias Selatan.
14: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
13: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
15: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
13: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
16: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan di manapun Anda berada.
13: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
17: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
13: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda mengikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat.
2: Saya berharap kepada rekan-rekan yang 72 orang yang kurang lebih, ini semangat kita untuk bekerja sama, untuk menampilkan dan mensetikan data ini nanti kemudian.
3: Ya kalau itu mungkin kostumnya, mungkin ya kalau pecinta sepak bola biasanya punya kostum jagoannya masing-masing.
4: Medsos buat remaja sekarang itu seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk mencari informasi, tapi di satu sisi lain bisa juga menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Selamat sore pendengar dari Puncak Kinerja GBA Indonesia di Republik Indonesia, Gunung Sitoli dikenal Dias hari ini. Seorang nelayan asal Gunung Sitoli Damai dilaporkan hilang setelah bot yang ditumpangi yang tenggelam di perairan Gunung Sada. Pembukaan pelatihan petugas pendataan lengkap dan perencanaan pelaksanaan sensus 2026. Kita awali berita yang pertama, seorang nelayan asal Gunung Sitoli Idanoi dilaporkan hilang setelah bot yang ditumpanginya tenggelam di perairan Bozihena. Laporan Muni Eli Hareva.
6: Baru pagi ini kita terima bang informasinya. Tim sudah di lapangan ini bang untuk melakukan pencarian. Yang semuanya 7 orang tadi di dalam, tapi rupanya ada verifikasi ada 6, 5, 9 orang jadinya bang. Karena ada di darat yang standby ke keluarga 3 orang situ.
7: Kantor pencarian dan pertolongan Nias lakukan pencarian nelayan yang hilang akibat kapal bot nelayan yang tenggelam di perairan Bozihena, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias. Korban diketahui bernama Ilvianus Lauli, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Simanere, Kecamatan Gunung Sitoli Danui, Kota Gunung Sitoli. Berdasarkan informasi yang diperoleh Basarnas, korban berangkat melaut menggunakan satu unit bot pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 8 WIB menuju perairan pantai Bozihena. Korban biasanya pulang sore hari, namun hingga malam belum kembali. Keluarga bersama masyarakat melakukan pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Pada Kamis 11 Juni 2026 pagi, keluarga menemukan bot milik korban dalam kondisi tenggelam di sekitar Pulau Onolimbu. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Kepala Kantor Sarnias melalui Humas Asani Mubarubu menyatakan guna mempercepat proses pencarian, Basarnas Nias memberangkatkan 7 personil untuk operasi SAR yang diawali dengan asesmen lokasi.
6: Sesuai informasi yang kita dengar sama nelayan ya, saat ini cuaca kurang mendukung bang, gelombang tinggi, tapi mungkin dia memberanikan tuh berlaut mencari nafkah lah. Posisinya saat ini sih di perahunya tidak ada orangnya.
7: Asani berharap korban Ilvianus Lauli segera ditemukan dan diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat. Unsur SAR gabungan yang terlibat terdiri dari personil kantor SAR Nias, TNI Polri, nelayan, keluarga korban, dan masyarakat. Munyari Harifa melaporkan.
5: Pembukaan pelatihan petugas pendataan lengkap dan perencanaan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hari ini dilaksanakan oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bolala.
8: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase SH memukul gong menandai dimulainya pelatihan petugas pendataan lengkap serta pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Pada sambutannya, ia menekankan pentingnya petugas pendataan untuk melakukan tugasnya dengan serius dan turun langsung ke lapangan. Hal ini mengingat data yang dihimpun oleh petugas di lapangan akan sangat penting untuk pemutakhiran data yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi biaya penyelenggaraan sensus ekonomi mencapai triliunan rupiah, sehingga diharapkan hasilnya juga setimpal dan berguna untuk kepentingan masyarakat.
2: Saya berharap karena ini dikatakan semua, maka wajib semua harus dilaksanakan pendataan. Saya berharap kepada

0: jangan bareng, jangan dulu di warung ngobrol tentang ini RT RW, kalau mungkin ada RT RW nya dan segala macam atau lingkungan, lalu minta data seperti begitu saja, katanya sudah aturan. Jangan, saya mau Pak Camat ini, Pak Camat kepala desa dikawal ini Bapak.
1: Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Gunung Stoli, Ridwan Salezega. Ia mengingatkan supaya petugas melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ketimpangan data sering terjadi dan data bersumber dari BPS. Sehingga harapannya lewat pendataan pada tahun ini akan dihasilkan data yang akurat, bukan asal-asalan.
2: Kadang-kadang petugas, saya mohon maaf ya, petugas kita dalam pemanya mendatangi masyarakat kita di bawah, ini kalau umpamanya masyarakat kita tidak ada di tempat, ini ditinggalkan. Nah, bagaimana cara mengkoordinir ini? Komunitas ini ya, kata desa, satu sampai beberapa itu. Kadang-kadang terjadi ketimpangan persoalan di tengah-tengah masyarakat ketika penerima bantuan itu tidak layak. Nah, ketika kita selidiki, karena kita kalau di PP turun ke lokasi yang paling dahulu resis-resis, ini semua kita disoroti soal masalah, persoalan masalah ketimpangan data ini. Nah, ketika kita tanya ke dinas sosial, ini katanya hasil semua datang dari BPS. Nah, jadi saya mohon maaf Pak kepada BPS, saat ini saya salahkan BPS soal data masalah termasuk masalah di sini.
1: Acara yang berlangsung di Hotel Kaliki, Gunung Sitoli ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026, ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Forkopimda, Kepala RRI Gunung Sitoli, serta perwakilan pelaku usaha. Usai pembukaan, dilanjutkan dengan pelatihan petugas pendataan lengkap yang diikuti oleh 72 orang peserta berlangsung selama 3 hari. Dari Kota Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: SMA Negeri 1 Gide berhasil menjadi juara satu Lomba Debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota serta akan mewakili Kabupaten Nias di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Menjelang kompetisi tersebut, para siswa terus mematangkan berbagai persiapan. Berikut laporan Jevan Zaluho.
4: Pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
5: Kesuksesan meraih juara satu Lomba Debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota menjadi motivasi tersendiri bagi tim debat SMA Negeri 1 Gide untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berbagai persiapan kini dilakukan secara intensif. Selain mengikuti latihan rutin bersama guru pendamping, para peserta juga memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu sosial, pendidikan, ekonomi, hingga perkembangan kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang anggota tim, Alfa Karisman Telombanua, mengaku bangga atas pencapaian yang diraih bersama rekan-rekannya. Namun, menurutnya, kemenangan di tingkat kabupaten hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar.
6: Yang paling penting itu adalah anggap semua biasa, jangan terlalu gugup, percaya diri itu paling penting. Dan untuk kedua ya, persiapan panjang. Jangan hanya sekedar membaca-baca berita tapi tidak dipahami.
5: Selain memperkuat wawasan dan kemampuan argumentasi, kesiapan mental juga menjadi fokus utama tim. Para peserta terus berlatih agar mampu tampil percaya diri saat berhadapan dengan lawan-lawan terbaik dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Crespo Jack D. Manalu mengatakan seluruh anggota tim saat ini fokus meningkatkan kualitas argumentasi dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan mosi yang akan diperdebatkan.
7: Yang terutama mental, tapi kami juga mempersiapkan argumentasi-argumentasi. Kami sudah memprediksi-prediksi apa yang menjadi mosi nantinya, sehingga kami tidak kebablakan pada saat pertandingan di provinsi.
5: Sementara itu, Putri Silvia Ningsi Larosa menyebut dukungan sekolah, guru, dan orang tua menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang meraih prestasi.
8: Berusaha untuk percaya kepada

0: diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan berdoa. Kemudian kita juga wajib lebih belajar mandiri lagi untuk menguasai setiap materi ataupun pembahasan yang diberikan. Dan terakhir kami memiliki moto yaitu pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, tim debat SMA Negeri 1 Gide optimis mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Nias pada kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jevan Zaluhu melaporkan.
2: Wali Kota Gunung Sitoli Sowa Aloli SEMSI melaksanakan audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi serta memperkuat konektivitas wilayah Kepulauan Nias. Audiensi tersebut membahas sejumlah kebutuhan strategis di bidang transportasi, mulai dari usulan bantuan bus sekolah hingga pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Gunung Sitoli dan Gunung Sitoli-Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah Kota Gunung Sitoli memiliki keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam penyediaan sarana transportasi secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sangat diharapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun konektivitas antar wilayah. Adapun usulan yang disampaikan yakni bantuan angkutan jalan perintis berupa bus sekolah untuk melayani rute Gunung Sitoli-Idanoi, Gunung Sitoli pulang pergi dan Gunung Sitoli Utara. Usulan tersebut dilatar belakangi masih tingginya kebutuhan transportasi pelajar yang aman dan layak, terutama bagi siswa yang berasal dari wilayah pinggiran dan harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju pusat-pusat pendidikan di Kota Gunung Sitoli. Selain usulan bantuan bus sekolah, Wali Kota juga menyampaikan kebutuhan peningkatan konektivitas transportasi udara melalui pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Gunung Sitoli dan Gunung Sitoli-Jakarta. Menurutnya, keberadaan rute penerbangan langsung tersebut sangat penting untuk memperpendek waktu perjalanan masyarakat Kepulauan Nias menuju ibu kota negara yang selama ini masih harus melalui penerbangan transit. Melalui audiensi ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli berharap usulan bantuan bus sekolah serta pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Gunung Sitoli diharapkan dapat menjadi perhatian Kementerian Perhubungan guna mendukung peningkatan pelayanan publik, keselamatan transportasi, serta percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias secara umum. Meski media sosial bermanfaat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, namun dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Laporan Anoverlis Holo.
3: Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial adalah fear of missing out atau FOMO, yang secara sederhana diartikan sebagai rasa cemas ketika merasa tertinggal dari tren yang sedang berkembang. Kondisi ini membuat remaja terus-menerus memantau media sosial atau medsos demi mengikuti berbagai informasi terbaru, sehingga ketika ini dibiarkan, bisa saja berpotensi menimbulkan kecanduan. Hal ini diungkapkan Elsa Telombanua, mahasiswi psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan, saat diminta tanggapannya terkait Hari Media Sosial Nasional yang diperingati Rabu 10 Juni 2026. Elsa yang saat ini sedang melakukan penelitian bersama rekan-rekannya terkait penggunaan medsos ini menilai media sosial dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua bagi kalangan remaja.
4: Bahwa medsos buat remaja sekarang itu bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua, di mana di satu sisi bisa digunakan untuk mencari informasi, terus digunakan untuk dapat berkomunikasi, tapi di satu sisi lain bisa juga menyebabkan kecanduan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Masalahnya sekarang secara psikologis, kontrol emosi remaja itu kan masih bisa dibilang labil dan masih berkembang banget. Nah akhirnya banyak yang terkena FOMO, sehingga adanya kecemasan kalau nggak ikut tren-tren terbaru. Atau yang paling bisa loss itu kalau rasa percaya diri atau self-esteem mereka cuma bisa diukur dari beberapa banyak likes di postingan mereka.
3: Elsa menambahkan secara psikologis remaja masih berada dalam tahap perkembangan emosional yang cukup dinamis. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai pengaruh yang muncul dari aktivitas di media sosial. Mahasiswi asalnya Selatan ini pun membagikan sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi ketergantungan terhadap media sosial, seperti tidak menggunakan telepon genggam 1 jam sebelum tidur, membatasi waktu penggunaan harian, serta mendahulukan penyelesaian tugas sebelum membuka media sosial. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga diperlukan sikap kritis, kebijaksanaan dalam menyaring informasi, serta kesediaan untuk mencari sumber pengetahuan lain di luar media sosial sebagai bagian dari literasi digital yang bertanggung jawab. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Jevan Zaluho.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
5: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah. Sementara pendapatan masih tetap, ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
1: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
6: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Sementara itu, Piman Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluhu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancaraskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang pelaksanaan kick-off Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang digelar nanti malam, berikut kita ikuti prediksi pemain tim unggulan dan juga seperti apa euforia nonton bareng pembukaan Piala Dunia tahun 2026 nanti malam bersama reporter Bobby Rahman dengan pecinta sepak bola Rudy Shihab berikut ini.
7: Baik pendengar, saya bersama dengan salah seorang pecinta sepak bola Piala Dunia 2026, Bang Rudy Shihab.
8: Ya.
7: Bang Rudy, nanti kick off Piala Dunia, bagaimana euforia di Kota Gunung Sitoli menyambut Piala Dunia ini?
8: Dari yang saya lihat saat ini, euforianya sangat terasa sekali ya, karena banyak terutama teman-teman pecinta sepak bola yang sudah mempersiapkan persiapannya lah untuk nonton bareng nantinya. Mungkin ada tempat yang memang udah kita sediain, jadi mungkin kita bisa nonton bareng di situ untuk laga pembuka nanti antara Meksiko sama Afrika Selatan. Iya.
7: Okay. Untuk nonton bareng nanti ya tentunya ada pernak-perniknya, pakai kostum apa dan lain sebagainya seperti apa nanti?
8: Ya kalau itu mungkin kostumnya mungkin ya kalau pecinta sepak bola biasanya punya kostum masing-masing sendiri, artinya
7: jagoannya
8: masing-masing gitu Bang Bobby.
7: Kalau Bang Rudy sendiri apa jagoannya?
8: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah.
7: Brazil?
8: Iya.
7: Kenapa memilih Brazil, Bang?
8: Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat. Terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu gitu. Tapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil.
7: Karena pemain-pemain juga merumpun di liga-liga Arab.
8: Iya, iya, iya. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga. Terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
7: Siapa sih pemain favoritnya di situ di Brazil?
8: Kalau di Brazil sampai saat ini saya masih pilih Neymar lah.
7: Yang bisa menyemangati teman-teman.
8: Iya, betul itu. Betul. Jadi Neymar bisa menjadi inspirasi lah buat pemain-pemain muda yang ada di Brazil sekarang. Walaupun Neymar mungkin ini jadi apa ya? Jadi panggung terakhir dia di Piala Dunia ini.
7: Iya, betul.
8: Iya, iya.
7: Jadi seperti itu. Mm-mm. Bicara masalah panggung terakhir ini kan banyak kita lihat juga ada beberapa bintang-bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo dari Portugal, ada Lionel Messi dari Argentina yeah. juga, dan kalau nggak salah dari Inggris juga ada siapa ya? Harry Kane.
8: Ya, yeah, Harry Kane.
7: Harry Kane ya, yeah. Harry Kane juga. Mereka ini kan udah kepala-kepala empat ini.
8: Benar-benar.
7: Dan ajang terakhir mereka di Piala Dunia ini di tahun 2026 ini. Kalau melihat dari komposisi yang bintang-bintang besar ini, berpeluang siapa sih yang bisa membawa negaranya bisa tampil juara Piala Dunia? Tetap Brazil atau seperti apa?
8: Ini agak-agak sulit sih, tapi kemungkinan besar ya kalau saya sebagai pecinta sepak bola melihat dari segi kualitas pemainnya, kemungkinan besar Portugal sih.
7: Portugal.
8: Portugal.
7: Cristiano Ronaldo.
8: Ya, selain itu juga didukung sama pemain-pemain Portugal yang memang saat ini lagi naik daun lah istilahnya gitu.
7: Lagi on fire.
8: Lagi on fire mereka. Jadi ya. Apalagi di dalam squad Portugal itu ada pemain-pemain yang baru saja memenangkan Liga Champions dua kali bersama yes. PSG gitu ya. Terus juga ada Bruno Fernandes yang saat ini juga lagi bagus-bagusnya dia ya, di Manchester United. Terus ada beberapa pemain lain. Jadi Portugal saat ini kalau dilihat skuad pemainnya itu hampir merata. Terus juga kualitasnya jauh lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Dan mungkin Ronaldo juga justru malah memberikan apa ya semangat ya untuk pemain-pemain muda, pemain-pemain terbaik mereka di situ.
7: Artinya bisa saja prediksi Bang Rudy ini
8: kemungkinan besar bisa Portugal final. Bisa masuk final.
7: Final sama Brazil ya.
8: Kalau walaupun saya favoritnya Brazil, tapi saya tidak memfavoritkan Brazil untuk masuk ke final karena memang dari segi kualitas pemain juga. Ya. Kemungkinan untuk pemainnya Brazil kan itu mungkin ya seperti Vinicius, terus juga ada Rodrigo, mungkin ada Rafinha juga yang memang kemungkinan besar yang menonjol itu di tim Brazil ya cuma mereka. Sisanya itu kan ya bisa dibilang pemain-pemain yang sudah lama, jadi mungkin secara kualitas juga pasti menurun gitu Bang Bobby. Jadi Brazil mungkin tidak masuk final.
7: Oh gitu ya. Okay. Prediksinya siapa nih? Yang masih masuk?
8: Yang masuk final Portugal sama Spanyol.
7: Spanyol ya. Yeah. Spanyol juga pemain-pemain muda.
8: Benar-benar. Kualitasnya juga sangat bagus-bagus mereka di Spanyol.
7: Iya. Yeah, yeah. Mereka juga pemain-pemain mudanya merumput di klub-klub besar ya, ada yeah, Madrid betul. Juga ada Barcelona, ada beberapa di apa di klub-klub besar di Inggris juga
8: yeah, mereka. Iya, benar benar.
7: Berarti Inggris enggak ya?
8: Inggris kayaknya enggak deh.
7: Enggak ya?
8: Enggak, karena
7: Belanda, Inggris, Belanda itu kan
8: Belanda kemungkinan bisa juga Belanda melihat dari pemainnya, Belanda juga bisa masuk, salah satu kandidat lah untuk masuk ke final gitu.
7: Final.
8: Tapi kalau Inggris dengan melihat pemain yang ada sekarang yang masuk di tim squad Inggris sekarang, kemungkinan agak sulit untuk masuk ke final. Ya.
7: Tapi Bang Dudi, kadang-kadang kan masyarakat di seluruh pecinta sepak bola seluruh dunia ini kan kadang memfavoritkan suatu negara itu dari backgroundnya, latar belakangnya. Yeah, contohnya yeah. dari Brazil, mereka kan kalau tidak salah 6 apa 7 kali mereka mendapatkan apa namanya trofi Piala Dunia. Yeah. Mereka paling terbanyak ini.
8: Yeah.
7: Makanya nama besar itu tetap hadir di tengah-tengah pecinta sepak bola.
8: Benar,
7: bagaimana
8: benar.
7: Ini Bang Dudi, Anda melihatnya?
8: Iya, yeah, itu memang jadi ini ya, jadi apa? Jadi pandangan utama ya, terutama untuk pecinta sepak bola, karena memang dilihat dari itu tadi, trofi tadi yang mereka raih, terus juga dari segi kualitas pemain kan Brazil memang dilahirkan sebagai ini ya, pemain-pemain yang memiliki skill yang luar biasa gitu ya, kalau boleh saya katain seperti itu sih. Tapi yang pastinya memang background dari setiap tim atau negara yang ikut di Piala Dunia itu menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat atau juga pecinta sepak bola gitu loh.
7: Ya, dulu kan pernah sering kita dengarkan itu kalau kita masih remaja dulu ya.
8: Yeah.
7: Kalau Brazil itu adalah kiblatnya sepak bola dunia.
8: Iya, yeah, benar.
7: Apakah tagline itu masih ada sampai sekarang atau gimana Bang Dudi, atau
8: kayaknya
7: kiblat sepak bola
8: udah berubah
7: Eropa atau berubah. Gimana nih?
8: Lebih ke Eropa kayaknya sekarang, karena memang sepak bola sekarang kan sepak bola modern gitu Bang Bobi ya, jadi banyak perubahan yang akhirnya kalau tagline yang dulu disematkan sama Brazil itu hilang gitu aja. Jadi memang perubahan itu benar-benar drastis lah, apalagi ditambah Brazil juga semakin menurun kualitasnya ya, terus juga di negara-negara Eropa pemain-pemainnya juga semakin bagus dan sepak bolanya juga semakin modern. Jadi ya tagline-nya itu udah enggak ini lagi,
7: udah bisa berubah udah kiblatnya udah di Eropa ya.
8: Benar
7: ya, karena di Eropa itu banyak tim-tim besar ya, seperti Inggris, Spanyol ya.
8: Kualitas pemainnya juga bagus-bagus.
7: Bang Dudi, terima kasih.
8: Ya.
7: Prediksinya nanti malam berapa itu? Meksiko sama
8: Afrika Selatan prediksinya 1-1.
7: 1-1 ya?
8: Iya, seri.
7: Siap.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Humaydi, berikut ini.
1: Pendengar RR Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Humaydi selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari pertanggal 11 Juni hingga 12 Juni tahun 2026. Perakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Kamis 11 Juni tahun 2026, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Jumat 12 Juni tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari, Jumat 12 Juni tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan tebal, angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara, dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan tebal, angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, angin sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RR Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang nelayan asal Gunung Sitoli Danoi dilaporkan hilang setelah boat yang ditumpanginya tenggelam di perairan Bosihana. Pembukaan pelatihan petugas pendataan lengkap dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hari ini dilaksanakan oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Pendengar demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Dias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia, para pendengar kami hadirkan di ruang dengar ada program Cek Fakta. Informasi pertama, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi mengenai yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru nominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru yang bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan percetakan uang sesuai dengan penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Informasi lain, pendengar, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal kas hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating System, maksud kami Operating Officer Danantara Doni Oskaria, yang menyebut informasi tersebut adalah hoax. Obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung penyembiayaan pembangunan nasional yang bersifat sukarela bagi investor yang berminat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kami hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi,
4: musik,
5: informasi,
4: pendidikan, dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM.
5: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
2: RRI Nias Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Selamat sore pendengar gimana pada perasaan yang masih bersama kami di RRI Nia Selatan di Lintas Nia Selatan sore. Menemani Adin Sani pendengar bersama kami di RRI Nia Selatan dan terima kasih pendengar masih bersama kami tentunya dengan berbagai program informasi yang masih menemani Anda di saat ini. Tentunya berbagai program telah kami hadirkan dan pendengar kami akan selalu hadir untuk Anda tentunya ya. Apalagi bagi Anda pecinta bola yang merupakan pecinta bola yang merupakan hal yang sangat universal ataupun mengglobal sampai ke pelosok daerah, di mana FIFA menggelar Piala Dunia sekali 4 tahun di dunia ini ya, di negara-negara yang dipilih oleh FIFA. Tentunya RRI hadir untuk Anda pendengar menyajikan informasi dan juga siaran bola Piala Dunia di ruang dengar Anda sendiri pendengar. Mulai besok tentunya hadir menemani Anda siaran langsung Piala Dunia bersama dengan kami di RRI Selatan, tentunya di Pro 1 Nia Selatan, hadir menemani Anda hingga selesai laga Piala Dunia nanti pendengar. Tentunya bersama kami akan selalu hadir ke ruang dengar Anda informasi seputar Piala Dunia di ruang dengar Anda saat ini. Dan kami informasi kepada pendengar, jangan sungkan-sungkan untuk selalu mendengarkan kami, apalagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan dan juga mendengarkan kami di radio RRI Nia Selatan 93,1. Anda bisa menyetelnya di kendaraan Anda, di mobil, di rumah, dimanapun Anda berada, di handphone Anda, Anda bisa mendengarkan kami juga di 93,1. Nantinya informasi-informasi Piala Dunia hadir terus untuk Anda setiap hari hingga Piala Dunia usai dan selesai tentunya. Dan berdengaran bersama kami di RRI Selatan di sore hari ini masih dengan kami dengan lagu Pop Indonesia dan nanti beberapa informasi terbaru menemani Anda bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.

0: antreannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berikan masuk bersama kami di RRI Selatan, tentunya menemani Anda di sore hari ini. Informasi terbaru dan terkini tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa informasi terbaru tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi bagi Anda pecinta bola yang sudah menunggu 4 tahunnya pegelaran Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan esok hari ya. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan kami langsung di RRI di seluruh Indonesia, tentunya di Pro 1 Nia Selatan hadir menemani Anda dengan siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan menyambut Piala Dunia 2026 di tahun ini, pendengar, beberapa informasi terbaru sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dilansir dari rri.co.id, hitung mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026 tinggal beberapa jam. FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan atau opening ceremony terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Dan berikut, pendengar, jadwal opening ceremony dan kick-off perdana Piala Dunia 2026 yaitu di Meksiko pada 12 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pintu stadion dibuka hingga pukul 2 dini hari, kick off Meksiko versus Afrika Selatan. Dan selanjutnya di Kanada pada tanggal 13 Juni yaitu pukul 00.30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, dan pukul 2 dini hari kick off Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Pada tanggal 13 Juni pada hari yang sama juga di Amerika Serikat pukul 06.30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, dan pukul 8 pagi kick off Amerika Serikat versus Paraguay. FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pembukaan di Stadion Azteca Mexico City otomatis bakal jadi pusat perhatian utama. Shakira dan Burna Boy dijadwalkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang bertajuk Dai Dai. Selain itu, J Balvin, Mana dan Tila, Belinda, Danny Ocean dan Los Angeles Azules juga akan tampil. FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional. Di Toronto, penyanyi Michael Bublé akan menjadi penampil utama. Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyes, dan Nora Fatehi juga dicalonkan tampil. Sementara itu, pembukaan di Los Angeles akan dipimpin Katy Perry, Future, Lisa, Anita, Rema, dan Tila turut melengkapi panggung spektakuler tersebut. Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA. Sebanyak 48 negara akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final pada Juli mendatang. Secara langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI. Beberapa langkah pengaturan mungkin diperlukan untuk bisa menonton siaran. Tentunya, jangan kemana-mana pendengar, masih dengan kami dengan berbagai informasi seputar Piala Dunia 2026.
1: Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah menangis.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: hadir menemani Anda sepanjang hari dengan konten bervariasi.
1: Musik,
2: informasi,
1: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
2: Di 93,1 FM.
0: Row 1.
3: Row 1.
0: RRI Nias Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pabrikan Emas bersama kami di Aran Selatan, di lintasnya Selatan Sore, menemani Anda berdengar tentunya berbagai informasi seputar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang ingin menonton tentunya di Indonesia, Anda bisa menonton di televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang juga hadir menemani Anda di radio RRI tentunya di ruang dengar Anda. Untuk mendengar, Anda bisa mendengarkan kami juga ya dengan siaran Piala Dunia 2026 di Pro 1 seluruh Indonesia, terutama di Rinia Selatan. Untuk Anda pendengar yang ingin menonton langsung, Anda bisa setting TV untuk menonton Piala Dunia 2026 di TVRI. Yang pertama, pastikan antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Nyalakan televisi dan perangkat set-top box bagi pengguna TV analog. Hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi. Pilih menu input pada televisi sesuai perangkat digunakan. Atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Aktifkan fitur LCN atau Logical Channel Number agar urutan kanal tersusun otomatis. Jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Selain TVRI, Piala Dunia juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top atau OTT, diantaranya Vola Play melalui aplikasi dan langganan, dan juga menggunakan Maxstream TV melalui aplikasi dan langganan.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Dan berikan malam bersama kami di Aran Selatan, di lintasnya Selatan Sore, masih dengan kami seputar Piala Dunia 2026. FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara fan terbesar dalam sejarah. Fan Festival tersebut akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global menjelang turnamen serta menghadirkan pengalaman yang lebih luas di luar stadion. Acara ini tidak hanya ditunjukkan bagi penonton yang memiliki tiket pertandingan. Acara tersebut juga dibuat bagi penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fanzone di berbagai kota. Pertandingan akan ditayangkan di layar tancap dan juga layar raksasa, disertai hiburan musik kelas dunia serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasi. FIFA Fan Festival akan digelar di 13 kota tuan rumah dengan cakupan wilayah hampir 4.000 km. Festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Acara tambahan juga akan digelar di kota-kota seperti Los Angeles, New York, dan Philadelphia sebagai kerjasama komite lokal. Menurut FIFA, konsep ini menggabungkan sepak bola, musik, makanan, dan budaya lokal untuk menciptakan pengalaman yang unik di setiap kota. FIFA Fan Festival telah berlangsung selama 20 tahun dan telah dihadiri lebih dari 40 juta penggemar di seluruh dunia. Edisi 2026 disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, melampaui penyelenggaraan sebelumnya di Jerman dan Brazil. Setiap kota tuan rumah akan memiliki desain, kapasitas, dan program yang disesuaikan dengan karakter lokal masing-masing. Akses ke sebagian besar acara akan bersifat gratis atau melalui registrasi, meskipun beberapa lokasi tertentu memerlukan tiket berbayar. Di Kanada, Toronto dan Vancouver akan menjadi pusat kegiatan fan festival. Sementara itu, di Meksiko, acara akan digelar di kota Meksiko, Guadalajara, dan Monterrey. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, kota Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia merupakan kota-kota di Amerika Serikat yang menjadi tempat fan festival. Selain itu, terdapat juga acara tambahan di New York, San Francisco, dan Seattle di Amerika Serikat.
1: Tak pernah mengerti bagaimana bisa kau pahami rumitnya diriku, rapuhnya

0: Kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Dan berdekat kembali pada peran saat ini, kami cukup kekuatan lagu pop rock ini saat ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar adalah lagu religi Indonesia Islami. Tentunya di ruang dengar saat ini sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk kawasan yang selatan dan sekitarnya, itu tepat pukul 18:33 menit waktu Indonesia Barat. Lagu religi Islami Indonesia kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bersama kami di RN Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kami hadir menemani Anda sepanjang hari dengan konten bervariasi
5: musik,
6: informasi,
5: pendidikan, dan budaya
4: bersama kami di 93,1 FM
6: di 93,1 FM
4: Pro 1
6: RRI
4: Nias Selatan,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar gimana pun ada peran sini, kayak cukup kontrol lagu Reji Islami di Ruang Dengar Rasa ini. Selanjutnya pendengar pukul 18.33 hadirkan di Ruang Dengar Anda Kumantan Asan Maghrib. Untuk kawasan selatan dan sekitarnya, kami dari Reji Islami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Saatnya Azan Maghrib untuk wilayah Teluk Dalam dan sekitarnya.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali di kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Kau

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidangnya. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana pun ditutup.
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
1: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
0: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
2: Untungnya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
0: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
6: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka. Lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
5: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, diantaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro3 dari pengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. mereka tergantung

0: dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
1: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
3: Ya, mendengar suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria, berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin, yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
4: Serangan jantung waktu dilepas, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya, berdua.
3: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda berada saat ini masih bersama kami di RRI Selatan dan pendengar, demikian telah kami hadirkan di ruang dengar Anda program Warta Berita Sentral dan juga Resonansi Indonesia telah menemani Anda di ruang dengar saat ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Mimbar Katolik tentunya di ruang dengar saat ini dengan topik diutus karena belas kasih yang diambil dari Matius pasal 9 ayat 36 hingga 38. Tentunya bersama dengan narasumber Yohanes Buhalima SAG, penyuluh agama Madya Katolik. Langsung aja bergerak, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Katolik di 93,1 Pro 1 RRI Nias Selatan. Musik.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan atas segala perlindungan dan kasih-Nya kepada kita, hingga kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Renungan kita kali ini kami beri judul Diutus Karena Belas Kasih. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Demikian bunyinya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan sebuah cerita pendek. Di sebuah desa terpencil, ada seorang gembala tua yang memiliki ratusan ekor domba. Suatu hari, seorang pengembara bertanya kepadanya, Pak Tua, bagaimana Anda bisa mengenali setiap domba Anda? Bukankah mereka semua terlihat sama? Si gembala tersenyum dan menjawab, bagi orang asing, mereka hanyalah sekumpulan bulu putih. Tapi bagiku, yang satu ini punya bekas luka di telinganya karena jatuh. Yang itu jalannya sedikit pincang karena pernah terjepit batu. Aku tidak melihat mereka sebagai kerumunan. Aku melihat mereka sebagai pribadi yang butuh perlindungan. Saudara-saudari yang terkasih, perasaan gembala ini adalah gambaran kecil dari apa yang dirasakan Tuhan kepada kita. Kita sering merasa hilang, di tengah hiruk pikuk dunia. Namun hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Bacaan-bacaan hari ini memiliki satu benang merah yang sangat kuat, yakni pilihan Allah atas manusia bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasihnya yang tanpa syarat. Bacaan pertama, Keluaran 19 ayat 2-6a, di sana Allah mengingatkan bangsa Israel bagaimana ia membawa mereka keluar dari Mesir di atas sayap Raja Wali. Ini adalah gambaran kasih yang mengangkat dan melindungi. Allah menawarkan perjanjian. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Di sini kita belajar bahwa identitas kita yang paling dalam adalah sebagai milik Allah yang berharga. Nah, karena itu Mazmur tanggapan, yakni Mazmur 100, kita menyahut janji Allah itu dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba kegembalaannya. Jadi kita adalah dombanya, dan ia adalah gembala yang setia bagi kita. Bacaan kedua, yakni Roma bab 5 ayat 6 sampai dengan 11, Rasul Paulus memperdalam pemahaman ini. Ia menegaskan bahwa Kristus mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. Allah tidak menunggu kita menjadi suci dulu, baru mengasihi kita. Justru ia mengasihi kita di titik terendah hidup kita. Inilah bukti kasih Allah yang mendamaikan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Matius 9 ayat 36 sampai dengan 10 ayat 8, Yesus melihat orang banyak dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mengapa demikian? Mengapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Melihat orang banyak itu. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih Yesus tidak berhenti pada perasaan saja atau emosi belaka, tetapi berlanjut pada tindakan atau suatu misi. Ia memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan dan mewartakan kerajaan surga. Jadi Allah memilih kita, sebagaimana dalam Keluaran tadi, kita adalah miliknya dalam Mazmur, telah dilukiskan itu. Dan ia menyelamatkan kita saat kita berdosa, seperti surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Dan kini ia mengutus kita untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Itulah Injil hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, lalu apa artinya bagi kita pesan Injil hari ini? pesan Allah lewat bacaan-bacaan suci hari ini. Pesan Yesus sangat jelas. Katanya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam hidup pribadi, hendaknya kita menyadari bahwa semua kita ini berharga. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Maka jangan biarkan kegagalan atau dosa membuat kita merasa dibuang oleh Tuhan. Anda dan saya adalah harta kesayangan yang dibawa di atas sayap Raja Wali Allah. Jadi Allah itu bagaikan Raja Wali dan dia menaruh kita di atas sayapnya. Itu suatu lukisan kasih Allah itu begitu besar kepada kita umat manusia. Lalu dalam keluarga, hendaknya kita menjadi gembala bagi anggota keluarga kita. Saat anak atau pasangan melakukan kesalahan, apakah kita bereaksi dengan penghakiman atau dengan belas kasih seperti Yesus? Jika kita belajar dari Tuhan Yesus, maka sudah semestinya kita senantiasa mengampuni, bukan menghakimi. Berikanlah pengampunan dengan cuma-cuma di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Karena setiap saat kita juga senantiasa diampuni dan tidak dihakimi, tidak diadili. Maka sekali lagi, ketika kita telah menerima dengan cuma-cuma, kita diampuni dengan cuma-cuma, maka marilah juga kita menjadi pemberi pengampunan kepada sanak keluarga kita, kepada keluarga kita sendiri, pasangan kita, kepada anak-anak kita. Suatu pengampunan yang juga cuma-cuma. Gratis. Sekarang dalam lingkungan dan gereja, seringkali kita melihat, dalam tanda petik, panenan banyak, tetapi pekerja sedikit. Umat begitu banyak, tapi tenaga atau petugas pastoralnya sangat sedikit. Dan juga jarang orang yang mau memberi diri untuk itu. Maka jangan hanya menunggu pastor atau pengurus lingkungan bekerja. Setiap kita yang telah dibaptis adalah murid yang diutus. Bantuan kecil, bantuan sekecil apapun dari kita untuk tetangga yang sakit adalah wujud nyata pewartaan kerajaan Allah itu. Apalagi kepada sesama umat di lingkungan atau di gereja. Selanjutnya bagaimana di tengah masyarakat? Di tengah masyarakat yang seringkali keras dan penuh kepentingan, kehadiran kita sebagai umat Katolik harus menjadi penyejuk, pembawa rahmat, pembawa damai. Jangan menjadi serigala dalam tanda petik bagi sesama. Sebaliknya, marilah kita menjadi pembawa damai yang menyembuhkan luka-luka sosial. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Dunia saat ini sedang lelah dan terlantar. Banyak orang kehilangan harapan karena beban ekonomi. masalah kesehatan, atau konflik. Entah itu konflik batin atau konflik dengan sesama. Yesus memanggil kita hari ini bukan karena kita paling suci atau paling pintar, tetapi karena Tuhan Yesus ingin menggunakan tangan kita untuk menyentuh mereka yang terluka. Kita harus berani menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menyapa, menyentuh, memberi harapan, memberi kesejukan bagi sesama kita yang sedang lelah dan terlantar. Jangan takut untuk berbagi kebaikan, karena apa yang kita berikan adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita renungkan hari ini, yakni kita mesti bertanya diri, pernahkah saya menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya secara pribadi, lengkap dengan segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa serta luka-luka saya? Lalu kepada siapa hari ini saya bisa memberikan belas kasih secara cuma-cuma? Mungkin sebuah senyuman, mungkin sebuah kata maaf, atau bahkan bantuan kecil tanpa mengharapkan balasan. Barangkali tidak perlu yang hebat-hebat, tetapi dalam tindakan, perbuatan sederhana, namun merupakan sesuatu yang paling berharga, bernilai bagi sesama kita. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dalam perjalanan hidup kita. Semoga. Amin.
0: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Katolik di 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.

apa yang Anda merasa ini. Demikian telah kami hadir kini ruang dengar Anda berdalam mimbar Katolik dengan topik diutus karena belas kasih yang diambil dari Matius pasal 9 ayat 36 hingga 38 bersama dengan narasumber Yohanes Pohalima SAG, penyuluh agama Madya Katolik. Dan berdengar tetap bersama kami di arah selatan, tentu menemani Anda dengan lagu Kristen, lagu Roni Kristen Indonesia, tentunya menemani Anda di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berikan kepada Anda berasal di masyarakat bersama kami di arah selatan dan berdegar terasa kebersamaan kita di waktu ruang dengar arah selatan berdegar telah sampai di penghujung waktu dengan berbagai program informasi telah menemani Anda di ruang dengar Anda di sore hari ini tentunya. Bersama kami di arah selatan berdegar, kami akan selalu menghadirkan di ruang dengar Anda berbagai informasi yang lainnya pendengar tentunya. Anda bisa mengunjungi aplikasi RRI News dan juga RRI Digital dan juga bisa mengunjungi situs resmi kami di rri.co.id. Selamat malam pendengar di mana-mana dan perasaan ini tentunya menemani Anda selalu tentunya dengan berbagai program juga lagu-lagu yang akan menemani hari-hari Anda. Dan juga pendengar, saya rekan share Anda Teo Arta pamit undur diri edisi hari ini tentunya Kamis tanggal 11 Juni 2026 telah menemani Anda di ruang dengar Anda. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan jangan kemana-mana karena masih banyak informasi tentunya hadir menemani Anda di lintasnya satu malam bersama dengan rekan siar lainnya di ruang dengar Anda hingga tutup siaran nantinya. Kami mengucapkan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda dan tentunya tetap bersama kami di arah selatan. Kita akan kembali berjumpa di kesempatan. Sampai jumpa. Ya Allah.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Malam.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
4: Eh Rina, aku punya ide nih.
5: Ide apa tuh?
4: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
5: Ide apa tuh Bunga?
4: Kita buat es krim rasa durian gimana?
5: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
4: Tentu saja dong, orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
5: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
4: Iya sih, tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
5: Masa sih?
4: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka gak sama durian?
5: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian, apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini, aduh, gak suka aku.
4: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
5: Pokoknya no, no, no.
4: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh, apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
5: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
4: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
5: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu Bunga?
4: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
5: Baiklah kalau gitu.
6: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
4: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
6: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
4: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
5: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
4: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
6: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
5: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
6: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
4: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
5: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
4: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow. Mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
5: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
6: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
4: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
5: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
4: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
5: Oke, baiklah.
6: Selamat ya adik-adik, pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
7: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
5: Siap Bu RT.
7: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
6: Sama-sama dek.
8: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dan selamat di mana pun Anda berada. Kembali sini menyapa Anda pendengar di malam hari ini dalam lintasnya selatan malam dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebersamaan kita akan dimulai saat ini dan sini akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini, pastinya di waktu santai Anda dengan rangkaian program-program kami. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu mancanegara yang akan menghibur dan menemani aktivitas santai Anda di malam hari ini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Rerina Selatan untuk rangkaian lagu-lagu mancanegara. Sini cukupkan sampai di sini pendengar, karena sebentar lagi tepat nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita mau berganti segmen ya. Kalau tadi kita udah dengerin lagu-lagu mancanegara, ada dari Bruno Mars, Galaxy, Oasis, dan yang lainnya tadi udah nemenin kita di malam hari ini. Nah, kita mau ganti nih untuk segmen berikutnya. Cindy akan hadirkan di pukul 21 waktu Indonesia Barat ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana rangkaian lagu-lagu populer Indonesia dari tahun 2010 ya akan Cindy putarkan untuk Anda dari studio. Langsung saja, benar. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nias Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan RA Kartini Kelurahan Pasar Teluk Dalam Nia Selatan, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: pagi.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda pendengar di pagi hari ini dengan cuaca yang sangat mendukung kita ya di edisi Lintas Nia Selatan pagi pada Jumat 12 Juni 2026. Kita berjumpa lagi di siaran kita pagi hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang menemani pendengar di edisi pagi hari ini. Dan saya menyapa Anda di pagi hari ini, selamat pagi dan ya ahob untuk kita semua. Kita boleh bangkit dari tempat tidur dan boleh beraktivitas di pagi hari ini. Namun jangan lupa pendengar untuk tetap mengucapkan syukur ya di pagi hari ini dan tetap berdoa agar hari ini Tuhan selalu senantiasa memberkati kita, melindungi kita di setiap langkah kita dan hingga nantinya pagi, siang, dan menjelang malam Tuhan masih menyertai kita di pagi hari ini. Putri Duha pastinya akan hadir menemani pendengar di pagi hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk program-program acara menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan di pukul 5 waktu Indonesia Barat ini juga nantinya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk hadir mendengarkan Mutiara Pagi Renungan Pagi Islami bersama dengan program Satu Gunung Sitoli. Kemudian juga nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat juga kita akan hadir masih bersama dengan program Satu Gunung Sitoli juga nantinya untuk hadir mengikuti Lintas Berita Pagi nantinya. Dan kita akan kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan tepat nanti di pukul 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat dengan kami akan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini untuk Anda. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan hadir Warta Berita Sentral bergabung dengan program 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya di pukul 7 lewat 26 menit hingga nantinya pukul 8 masih dengan lagu populer Indonesia kami hadirkan juga untuk Anda. Di pukul 8 juga hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini juga akan hadir menemani Anda. Dan itu dia untuk rangkaian kita di pagi hari ini pendengar. Dan tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan Mutiara Pagi Renungan Pagi Kristiani. Dan selamat mengikuti.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dari Abu Dzar dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka Dia akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakh radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya, yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari.

dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdirrahman Muadzin bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, kami mohon maaf sekali pendengar atas gangguan yang terjadi pada penyiaran kami, sehingga kami baru mengudara di pagi hari ini pendengarkan sesuatu dan lain hal. Dan kami masih hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami untuk kita semua, karena sesaat lagi pendengar kita akan ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan Korwil 16 dan Korwil 15 dengan topik esensi hijrah dan perubahan nyata. Kita akan bergabung nanti bersama teman-teman di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, selepas yang satu ini, tetaplah di sini bersama kami.

0: Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan di dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi." Siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, fahuwa khasirun, itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah, jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati, bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Yeah. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
1: Iya, insyaallah.
0: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocho Amin di Provinsi Riau, Pak.
0: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuman dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
1: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz. Yeah. Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, mengetahui itu pengetahuannya tidak kedangkal, Ustaz. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz? Yeah. Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
1: Yeah.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz? Mm. Terima kasih Ustaz, syukuran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
0: Pak Min dari Riau.
1: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
0: Bersama Ustaz Zakir nih, Jodivo.
3: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Jodivo di Nampuku, Kota Kelu, Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tema tadi ya?
0: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Gimana gitu ya? Ada orang dia Islam, tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dilakukan itu salat, tapi katanya salat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu bisa iya. Menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, bisa selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas udah?
0: Insyaallah Jodivo.
3: Udah lama nih Bukit Tinggi ini monitor dari wilayah Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gak hidup nih ya.
0: Mohon maaf nih Jodivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Jodivo.
3: Ya udah ya, baik ya udah semuanya, dan juga jawabannya terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih
0: Uncu Divo
1: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahi al-islam, yang pertama yang kita pegang yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil usta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz. Waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini sama-sama. Pagi dari studio ya Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal info.

0: Kualitas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias. Aktual, tajam dan terpercaya.
1: Melalui sensus ekonomi 2026, kita harapkan semoga UMKM semakin berkembang dan semakin diperhatikan.
2: Berusaha untuk percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan berdoa. Kemudian kita juga wajib lebih belajar mandiri lagi.
3: Sekalipun juga ada yang tertarik, tetapi kalau kita tidak gali kembali, karena itu merupakan masa depan yang lebih baik. Karena dalam sebuah peribahasa, bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irono Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. PLN UP 3 Nias terus perkuat layanan agar kebutuhan listrik warga terpenuhi melalui aplikasi PLN Mobile. Masyarakat bisa ajukan pasang baru, tambah daya hingga lapor gangguan tanpa calo. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Bupati Nias Utara Amiza Rowaru menghadiri rapat bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Selasa 9 Juli 2026. Pertemuan membahas tindak lanjut implementasi metode pembelajaran gasing, gampang, asik dan menyenangkan serta penguatan pembelajaran fisika di Kepulauan Nias. Rapat digelar di ruang rapat lantai 17 kantor DEN Jakarta Pusat. Turut hadir seluruh kepala daerah sekepulauan Nias, Wali Kota Gunung Sitoli, Bupati Nias Barat, dan Bupati Nias Selatan. Implementasi metode gasing menjadi fokus utama sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif, mudah dipahami, dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan numerasi serta pemahaman sains peserta didik. Dalam pertemuan juga dibahas langkah strategis meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan di Kepulauan Nias. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi generasi muda, serta memperkuat kapasitas tenaga pendidik. Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi 13 DPR RI, Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lauli SHMSC PhD, Bupati Nias Yaatule Gule SESHMC, Bupati Nias Selatan Sehi Atule Laia, dan Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waru SPTMC. Melalui komitmen dan kerjasama yang diperkuat, diharapkan pembangunan pendidikan di Kepulauan Nias melahirkan SDM unggul, produktif dan berdaya saing untuk mendukung kemajuan daerah berkelanjutan. Sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Nias terus berjalan mengumpulkan data dasar dari seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi guna memetakan dan memahami potensi ekonomi demi kebijakan yang tepat sasaran. Daramit Lambanua menyampaikan laporannya.
5: Untuk wilayah Kabupaten Nias, Sensus Ekonomi 2026 turut diselenggarakan oleh BPS yang telah berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Seperti diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Nias, Pupu Setiandono, pendataan ini mencakup seluruh unit usaha non-pertanian, mulai dari skala mikro, UMKM, hingga perusahaan besar.
6: Jadi sensus ini kan merupakan kegiatan pendataan lengkap atau seluruh unit usaha atau perusahaan yang ada di seluruh Indonesia, jadi secara nasional serentak termasuk di Kabupaten Nias. Kita konsentrasi di yang usaha besar sama usaha menengah. Nah, secara door-to-door-nya itu di bulan Juni untuk yang ke masyarakat. Ini kita baru mulai yang untuk usaha besar itu misalnya dari bank ya, misalnya bank kemudian nggak banyak kalau di Kabupaten Nias itu yang usaha besar sama usaha menengahnya. Jadi mampirnya masih konsentrasi di bank sama ada pegadaian, kemudian ada kantor pos.
5: Sementara itu, antusiasme pelaku UMKM terhadap sensus ekonomi 2026 sangat tinggi. Salah satunya disampaikan oleh pelaku UMKM Suryani Zebua yang menyambut baik pendataan ini. Menurutnya, program ini menjadi kunci utama agar bisnis atau usaha terpetakan dengan akurat, termasuk untuk bersiap naik kelas.
1: Melalui sensus ekonomi 2026, kita harapkan semoga UMKM semakin berkembang dan semakin diperhatikan. Bapak Ibu, mari kita sambut petugas yang akan datang ke rumah kita, berikan data yang benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para petugas. Dan mari kita wujudkan satu data untuk Indonesia hebat, UMKM semakin berkembang.
5: Untuk menghindari penipuan atau keraguan masyarakat, pastikan petugas yang mendatangi tempat Anda memiliki atribut resmi. Petugas datang dan murni untuk mengumpulkan data dasar usaha dan kondisi sosial ekonomi, bukan untuk memungut pajak atau menagih utang. Semua informasi yang diberikan juga dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Ida Rahmitalong Banua melaporkan.
4: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
7: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase tegaskan jika ada pangkalan gas yang nakal atau bermain-main dengan aturan akan ditindak tegas. Hal ini sampaikannya saat dikonfirmasi RRI terkait keluhan kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Ia mengatakan salah satu pangkalan di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan yakni Udenivo yang viral karena dilaporkan oleh masyarakat melalui media sosial sudah ditindak tegas oleh pihak agen LPG 3 kg PT Pertamina Patraniaga yakni PT Nias Kerosindo Jaya dengan menghentikan penyaluran ke pangkalan tersebut. Hal ini juga akan berlaku bagi pangkalan lain yang berbuat curang dan tidak menyalurkan gas LPG kepada warga sekitar.
8: Khusus di Gunung Sitoli Selatan itu yang sudah diambil tindakan. Tindakan dan diberikan teguran secara tertulis. Ya, saya nggak tahu kalau udah sampai suratnya. Ini ada suratnya di sini kami peroleh. Hari Senin yang lalu dan itulah langsung diberikan peringatan. Dan mungkin hasil koordinasi kita juga sebenarnya kita menginginkan bagi yang nakal-nakal ini, ya kalau bisa diputus dulu kerjasama dengan mereka, dihentikan, ya. Dan ya mungkin lebih kasarnya lagi bisa dicabut izinnya ya. Supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya, apalagi merugikan masyarakat dalam situasi seperti ini. Jangan cari keuntungan main-main di atas penderitaan ya. Masyarakat gitu loh. Kita tidak menerima hal itu.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Andika Loli menegaskan pemerintah akan mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini. Ia meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pangkalan yang tidak menjual gas kepada masyarakat termasuk menjual di atas head.
9: Ya, silakan dilaporkan kepada kita pemerintah Kota Gunung Sitoli. Sudah sampai di pangkalan ya, itu wajib didistribusikan buat masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada lagi untuk penimbunan, menjual di atas harga head, bahkan sampai harga Rp20.000 kemarin. Tidak diperbolehkan untuk kepada pengecer. Kan begitu. Jadi nanti secara berjenjang kita akan koordinasikan langsung supaya jangan terjadi kekisruhan yang hal demikian. Dan antisipasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Gunung Sitoli kita cukup responsif dan tanggap untuk di lapangan. Dan manakala juga kami mohon bantuan dari masyarakat juga, ya kan. Sejauh mana juga pemerintah kota bisa mengawasi sampai kesatuan terkecil mulai dari tingkat desa, kecamatan, ya ini terus untuk berperan serta. Ya. Itu arahan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sudah cukup tegas bahwa manakala yang bermain ini kita lakukan pemberian sanksi.
7: Sekda menegaskan kuota gas untuk Kota Gunung Sitoli masih cukup. Masih ada 56% yang belum tergunakan. Artinya seharusnya tidak mungkin terjadi kelangkaan gas 3 kg. Ia juga berharap gas LPG hanya digunakan oleh masyarakat miskin, bukan yang mampu. Indah Febrianti Bololo melaporkan.
4: Pemilihan tema Mania Melefest 2026 menggambarkan harapan akan pelestarian budaya di tengah tantangan perubahan zaman. Laporan Ano Ferli Solo.
10: Mania Melefest tahun 2026 mengusung tema menjaga warisan, membangun masa depan. Tema ini dipilih sebagai sebuah harapan yang ingin diwujudkan dalam menghadapi perubahan zaman tanpa melupakan budaya. Kepala Desa Hili Simaitane Formil Dahi selaku penanggung jawab kegiatan menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, media sosial hingga kecerdasan buatan atau AI membawa banyak manfaat. Namun keberadaannya juga berpotensi membuat generasi muda semakin jauh dari akar budaya dan sejarahnya.
3: Sekalipun juga ada yang tertarik, tetapi kalau kita tidak gali kembali, karena itu merupakan masa depan yang lebih baik. Karena dalam sebuah peribahasa, bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya, tidak melupakan tokoh-tokohnya. Kenapa bisa berdiri desa ini? Karena ada pendirinya, ada tokoh, ada sejarah, ada peristiwa, ada cerita. Dan itu kita akan angkat. Kenapa ada Nias? Kenapa ada suku? Kenapa ada desa-desa? Kenapa ada banua? Karena ada tokoh, ada cerita, ada sejarah yang harus kita mau angkat.
10: Selain aspek pelestarian budaya, Mania Melefest 2026 juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kades Hili Simaitane juga menilai bahwa festival ini dapat menjadi wadah positif bagi anak-anak dan remaja untuk menyalurkan hobi, bakat, serta kemampuan mereka. Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua Panitia Mania Melefest 2026, Alfonsius Dahi, mengatakan Mania Melefest merupakan event yang mewujudkan harapan akan pelestarian budaya.
11: Kami mengajak seluruh masyarakat untuk beredukasi, untuk ikut serta dalam kegiatan Mania Melefest ini. Tentu Mania Melefest ini hal yang membuat kita itu bagaimana supaya sejarah-sejarah yang ada khususnya di Kepulauan Nias bisa terukir kembali. Ya, jadi kami dari Mania Melefest sangat mengharapkan masyarakat baik yang ada di Kecamatan Manyamele, di Kepulauan Nias, dan seluruh Kepulauan Nias, kami mengajak untuk melihat, ya, kemudian bergabung di Manyamele Fest tahun 2026.
10: Manyamele Fest 2026 kembali diselenggarakan pada 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Luahakunte, Manyamele, Kabupaten Nias Selatan. Tahun ini Manyamele Fest masih

0: warga terpenuhi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa ajukan pasang baru, tambah daya, hingga lapor gangguan tanpa calo. Berikut laporan Muniali Harefa.
1: Kita juga lagi secara masif mensosialisasikan terkait aplikasi PLN Mobile. Dengan aplikasi PLN Mobile, di situ sudah bisa memohon langsung, ya, baik itu pasang baru maupun penambahan daya.
2: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Nias Syahri Ramdhani menyebutkan aplikasi PLN Mobile dibuat agar pengurusan listrik lebih mudah, cepat, dan aman tanpa perantara. Masyarakat sekarang bisa langsung ajukan pasang baru atau tambah daya lewat aplikasi. Aksesnya mudah dijangkau, terhindar dari calo dan penipuan, serta ditangani langsung admin dan petugas PLN. Selain digital, PLN juga masif edukasi warga lewat pemberitaan, publikasi, turun langsung ke event rakyat, dan gandeng pemerintah daerah. Tujuannya agar informasi layanan PLN sampai ke semua lapisan.
1: Kemudahan yang dapat didapatkan oleh pelanggan yaitu aksesnya mudah dijangkau, ya. Kemudian terhindar dari penipuan, terhindar dari calo, ya, dan juga bisa mendapatkan langsung penanganan oleh admin maupun petugas dari PLN. Ya. Di samping itu juga melalui aplikasi PLN Mobile itu bisa memberikan pengaduan, ya. Melakukan penyampaian keluhan. Jadi memang kami hadir dalam bentuk digitalisasi saat ini khusus untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan listrik.
2: Ya. Soal biaya, Syahrir menegaskan tarif penyambungan baru dan tambah daya sudah pakai standar nasional. Di PLN Mobile, warga bisa simulasi biaya dulu. Contoh daya 900 VA, tarif rumah tangga bisa dihitung sebelum ajukan permohonan. Munir Harifa melaporkan.
0: Berita yang terakhir, SMA Negeri 1 Gide torehkan prestasi. Tim debat Indonesia sekolah ini keluar sebagai juara satu tingkat kabupaten kota dan siap berlaga mewakili Kabupaten Nias di tingkat provinsi Sumatera Utara. Berikut laporan Jevan Zaluho.
3: Pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
4: Kesuksesan meraih juara satu lomba debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota menjadi motivasi tersendiri bagi tim debat SMA Negeri 1 Gide untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berbagai persiapan kini dilakukan secara intensif. Selain mengikuti latihan rutin bersama guru pendamping, para peserta juga memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu sosial, pendidikan, ekonomi, hingga perkembangan kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang anggota tim, Alfa Karisman Telombanua, mengaku bangga atas pencapaian yang diraih bersama rekan-rekannya. Namun, menurutnya, kemenangan di tingkat kabupaten hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar.
5: Yang paling penting itu adalah anggap semua biasa, jangan terlalu gugup, percaya diri itu paling penting. Dan untuk kedua ya, persiapan panjang. Jangan hanya sekedar membaca-baca berita tapi tidak dipahami.
4: Selain memperkuat wawasan dan kemampuan argumentasi, kesiapan mental juga menjadi fokus utama tim. Para peserta terus berlatih agar mampu tampil percaya diri saat berhadapan dengan lawan-lawan terbaik dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Crespo Jack D. Manalu mengatakan seluruh anggota tim saat ini fokus meningkatkan kualitas argumentasi dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan mosi yang akan diperdebatkan.
6: Yang terutama mental, tapi kami juga mempersiapkan argumentasi-argumentasi. Kami sudah memprediksi-prediksi apa yang menjadi mosi nantinya, sehingga kami tidak kebablakan pada saat pertandingan di provinsi.
4: Sementara itu, Putri Silvia Ningsi Larosa menyebut dukungan sekolah, guru, dan orang tua menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang meraih prestasi.
7: Berusaha untuk percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan berdoa. Kemudian kita juga wajib lebih belajar mandiri lagi untuk menguasai setiap materi ataupun pembahasan yang diberikan. Dan terakhir kami memiliki moto yaitu pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
4: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, tim debat SMA Negeri 1 Gide optimis mampu tampil maksimal.

0: minimal dan mengharumkan nama Kabupaten Nias pada kompetisi tingkat provinsi Sumatera Utara. Jevan Zaluhu melaporkan.
1: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. SMA Negeri 1 Gide torehkan prestasi. Tim debat Indonesia sekolah ini keluar sebagai juara satu tingkat kabupaten kota dan siap berlaga mewakili Kabupaten Nias di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk...
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini di mana dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Perkirawan BMKG Ina Indaha mengatakan, seperti dikutip di kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh, dan Palembang udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berawan. Untuk Pulau Jawa sendiri pendengar, Serang, Bandung, dan Semarang berawan tebal, Jakarta berawan, Yogyakarta dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kupang berawan. Untuk Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Sulawesi, Mamuju dan dengan intensitas sedang. Makassar, Kendari, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Palu hujan disertai petir. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate hujan dengan intensitas sedang, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Jayapura, hujan berawan. Demikian pendengar informasi ini dengan edisi perkiraan cuaca sejumlah kepulauan di Indonesia dan provinsi di Indonesia untuk edisi 12 Juni 2026.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar di pagi hari ini, di mana informasi seputar Nia Selatan. Salah satunya guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas sektor pertanian, PT Satani berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Teluk Dalam menggelar kegiatan Temu Tani pada Selasa 9 Juni 2026. Acara yang berlangsung di Hotel Putri Teluk Dalam ini fokus memberikan edukasi mengenai teknis budidaya tanaman semangka dan melon kepada masyarakat setempat. Hadir pula juga mendengar sebagai narasumber utama para pertanian dari PT Santani Perlindungan Girsang SP memaparkan materi krusial mengenai penggunaan pupuk urea dan ZA yang kerap menjadi andalan sekaligus tantangan bagi para petani. Dalam pemaparannya, Perlindungan mengingatkan bahaya hama penghisap yang sering memicu gejala keriting pada daun tanaman. Ia menjelaskan bahwa pemberian unsur nitrogen yang berlebihan juga memang membuat jaringan tanaman menjadi lebih empuk dan renyah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga justru mengundang hama untuk menyerang. Pendengar, di akhir sesi PT Santani mengingatkan para peserta agar tidak terburu-buru dalam mengaplikasikan pupuk ke lahan pertanian mereka. Tanaman membutuhkan waktu biologis yang cukup untuk menyerap seluruh nutrisi dengan baik dan juga optimal. Melalui edukasi yang komprehensif ini, PT Santani bersama pemerintah Kecamatan Teluk Dalam juga berharap para petani juga, yaitu semangka dan melon di wilayah tersebut, dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat guna mendorong juga dan mendongkrak kualitas komoditas serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Demikian informasi ini, dan kami juga mengingatkan untuk pendengar di pagi hari ini, baik yang sedang dalam perjalanan, baik juga yang berada di rumah, tetap hati-hati. Untuk Anda juga yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, pastikan menggunakan kendaraan dengan aman, kondisi aman juga dalam perjalanan, mematuhi peraturan arus lalu lintas. Dan di pagi hari ini juga mengawali hari dengan penuh semangat, jangan lupa juga untuk sarapan pagi, serta juga untuk para pejalan kaki, ketika Anda berjalan kaki ya, maksimal di 2 orang di pinggir jalan agar tidak mengganggu para pejalan kaki. Dan tentunya juga mungkin di pagi hari ini rutinitas dan aktivitas padat sekali, tentunya juga keselamatan yang utama, memastikan Anda dan orang lain juga selamat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usah sudah kami cukupkan untuk Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini juga kami cukupkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan di mana juga di pukul 7 waktu Indonesia Barat ini kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral sesaat lagi. Selamat mengikuti.